berita seterusnya. Usaha melestarikan perairan Langkawi terus dipertingkat menerusi program pembersihan sampah terapung LFRC 2026 yang menghimpunkan ratusan peserta daripada pelbagai agensi kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat. 430 orang peserta menyertai program di Dataran Pekan Rabu, Kuah Langkawi. Sebesar Majlis Perbandaran Langkawi, Bandaraya Pelancongan, Syahir Saleh berkata inisiatif itu dicetuskan susulan peningkatan aduan daripada pelancong dan pemain industri pelancongan berhubung masalah sampah terapung yang menjejaskan imej Pulau Pelancongan itu. Penganjuran program seperti ini diharapkan dapat diteruskan secara berkala bagi menyemai kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara kebersihan laut sekaligus memperkukuhkan imej Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Ibu pejabat polis daerah Padang Trap sedang mengesan seorang saksi bagi membantu perbicaraan kes di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang akan berlangsung di Mahkamah Majistret Kuala Nerang pada 18 Ogos ini. IPD Padang Trap dalam kenyataan berkata butiran saksi itu adalah Miss Choma dengan alamat terakhir di Kampung Tanjung Tai, Kuala Nerang. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan saksi tersebut dimohon tampil membantu siasatan dengan menghubungi Inspektor Sheikh Hazad Harani Sheikh Ibrahim di talian 019-608716 atau bilik gerakan IPD Padang Terap 04786-6222 atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran. Kerjasama dan keprihatinan orang ramai amat dihargai bagi memastikan kelancaran proses perbicaraan. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Kedah meletakkan sasaran 24 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-22 di Selangor bulan ini. 508 atlet bersama 178 pegawai kontingen akan membawa cabaran negeri ini dalam temasya berkenaan. Penyerahan bendera kontingen menjadi simbolik semangat dan iltizam atlet Kedah menjelang Sukma Selangor. Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah, MSNK, Zul Zuraidi Osman berkata sukan olahraga akuatik, low ball, berbasikal, pelayaran, angkat berat, squash dan silat dijangka menjadi penyumbang utama pingat. Pada temasya kali ini sebanyak 37 jenis sukan akan dipertandingkan. Beliau berkata penganjuran tanpa perkampungan sukan turut menuntut persiapan lebih rapi khususnya dari segi penginapan, pengangkutan dan kebajikan atlet. Sebagai sokongan kepada kontingen, Tabung Amanah Sultan Kedah, TAS turut menyalurkan sumbangan hampir setengah juta ringgit. Atlet kontingen negeri Kedah berazam memberikan aksi terbaik demi mengharumkan nama Kedah serta merealisasikan sasaran kontingen sukma negeri. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nor Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, kita FM Masrah Harmoni air seni untuk anda selesai waktu ini. Jadi tibalah masanya untuk waktu ini kita nak kongsikan kepada anda dan juga perkongsian kepada rakan-rakan kita berkenaan topik kita hari ini, Ogos.
1: Ya, Cok Janggoy kata di bulan Ogos ni nak ucapkan happy birthday lah buat Bro Joshua Chalong. Ha bro, betul. Bro Joshua Chalong. Alumni WSU Soccer, all the best, all the best wish. Ui, Cok Janggui bukan main-main no. Ismail Mat ni pula dia kata apa? Bulan Ogos ni bulan paling busy tiap-tiap tahun macam ni lah, dengan kawak program belia, dengan kawak merdeka. Tahun ni dia berkata nama naik kena pergi kawak di Putrajaya pula. Dah lah kita kawak setahun sekali saja. Tu daripada Cik Ismail Mat.
0: Semaimat macam familiar nama Semaimat.
1: Mana dia selalu dengan kita ni, Semaimat ni. Tapi rupanya dia ni taklah tua sangat rupanya, Cik Semaimat ni.
0: Jangan kata tua, berusia sikit.
1: Berusia sangat lah. Tak apa, Semaimat kata tak apa tu, tak apa. Tapi usia dia banyak tapi dia nampak muda.
0: Filter tu kena ada.
1: Macam Ibas lah kan. Ada yang juga Pak Suomak. Dia kata Bas selamat pagi, selamat bertugas. Dia kata semoga dirahmati Allah ceria-ceria selalu di bulan Ogos ni.
0: Okey, apa pun sejarah yang paling kita tak boleh lupa, boleh juga kongsikan bersama kami ni. Ahmad Saad. Oi, Ahmad Saad. Ahmad Saad dia kata, saya lahir 12 Ogos tahun 1988. Tahun patah ni noh, 1988. Baslah. Kawan saya bukan Bas, Basirah Farouk. Sampailah ni dia kata, setiap kali masuk bulan Ogos keluarga dah berkumpul sekali. Dia kata sambut birthday saya, sambut bulan kebangsaan. Jadi dua kegembiraan lah dia kata dalam satu bulan. Alhamdulillah syukur dia kata masih dipanjangkan usia. Dia kata, dia kata Bas, oi.
1: Nama apa tadi tu?
0: Ahmad Saad.
1: Ahmad Saad. Wah, duk kata sangat Ahmad Saad ni. Ni sabar helak pula kata.
0: Okey, baik.
1: Sabar helak kata, sabar bertugas apa semua. Dia kata bulan Ogos ni bulan kemerdekaan lah. Dia kata kami teringat kan. Apa yang ni memang bulan kemerdekaan. Ni kat barat di Tanjung Besar. Mungkin Mukim Kubang Kotan.
0: Mukim Kubang Kotan.
1: Ha, marilah kita kibar Jolong Gemilang.
0: Yes. Siti. Siti Aisyah.
1: Ha, daripada mana?
0: Tak sebut. Gimana? Tolong cerita main saat Siti Aisyah dari mana?
1: Apa dia nak kongsi kita bulan Ogos ni?
0: Dia kata bulan Ogos ni memang saya tak boleh lupa. Dia kata satu benda, dia kata benda ni kalau kata lupa, dia kata tak tahulah. Kebanyakan orang lelaki lah. Sering kali lupa.
1: Lupa apa?
0: 22 Ogos. Hari saya bernikah. Dia kata masa tu pula hujan lebat. Dari pagi ingat majlis dia tak jadi dah. Takkan tak jadi kot nak menikah kan. Jadi kalau dia lautan api pun sanggup dia renangi, itulah dia. Tapi orang kampung ni dia tetap juga main tolong, dia kata buat kenduri apa semua. Sampailah ni lah, kami ni dah masuk 18
1: tahun dah
0: perkahwinan. Dia
1: maknanya hari anniversary dia, ada bulan Ogos ni.
0: Yes, dek.
1: Bulan anniversary.
0: Yes, dek.
1: Dan juga Mama Haya.
0: Mama Haya, Haya.
1: Saya pun beranak bulan Ogos juga. Oi. 11 Ogos.
0: 11 Ogos.
1: Nan Dengkil.
0: Nan Bana, Mana Dengkil.
1: Nan Dengkil. Nak request lagu, dia kata, Di Baling Cintaku.
0: Di Baling Cintaku.
1: Kita ada Kak Jia Badi, ZZ Cafe daripada Nogori 9 pun ada juga. Dia kata bulan Ogos ni, saya syok sebab nak balik Kedah.
0: Ya.
1: Lepas tu kita ada Azura Jeffrey Dolyar. Lepas tu siapa dia lagi? Ayahanda Putra.
0: Ayahanda Putra.
1: Dia kata awak DJ segok sangat ni hari ni. Pakai bedok ke? Hai, ada ke pakai bedok dok kan?
0: Filter ni.
1: Filter lah. Ya Allah, kan bulan ni kita kena ni sikit. Boleh filter sikit. Kita ada Lina Anwar, Mak Bon, ramailah Awi Ogos start hari bekerja hibrid katanya. Hibrid. Dulu BDR.
0: Ogos ni mula ada yang dah mula ada hibrid dah minggu lepas lagi. Minggu ni dah minggu yang kedua
1: dah kan?
0: Hybrid dia. Okey, hybrid pun hybrid punya, tapi kita buat kerja ibarat kata 9 jam juga seperti mana yang kita buat kerja di sini kan. Okey. Untuk anda ada lagi waktu ni, Abang Mi Polis Kuala Nerang.
1: Selamat Abang Mi Polis.
0: Okey, banyak kali dah, banyak hari dah tak ada Abang Mi Polis ni. Hari ni dah balik, dia kata umur dah pun 68 tahun. Umur dia 68 tahun dah. Kalau orang lain orang tak cerita mami boleh
1: Kita kena rahsia umur
0: lah. Orang tanya pun, orang pun tak boleh nak tanya. Nabi kata pesan jangan tanya umur kan.
1: Apa dia kata apa? Mami boleh kata apa?
0: Dia kata Bas, tapi bulan Ogos ni tetap istimewa, dia kata. Dia ingat suasana sambutan kemerdekaan zaman muda dulu. Satu kampung, dia kata, gotong-royong pasang bendera. Tak kira kaum, dia kata, di Kuala Nerang ni semua sama-sama, dia kata, semangat tu yang saya rindukan. Tak payah nak tunggu orang bagi, dia kata. Sama-sama kita kibarkan. Kalau dulu Acong jahit bendera, dia kata, untuk kami gantung di Pekan Kuala Nerang ni. Sama satu sekali. Bang polis ni. Kenangan, dia kata, sejarah tu.
1: Ni Nur Sakinah Hamid.
0: Nur Sakinah.
1: Dia kata
0: Mawardah Warahmah.
1: Hamid.
0: Hamid.
1: Ha, Nur Sakinah Hamid, bukan Mawardah apa tu, dok.
0: Oh.
1: Ha, dia kata Fatihah.
0: Sakinah Mawardah.
1: Dia tadi Warahmah. Ha. Al-Fatihah.
0: Sebut kali.
1: Warahmah. Bukan ni.
0: Tak apalah, teruskan.
1: Enggak, apa dia sebut.
0: Tak apalah sebut.
1: Awak gelak je lah bagi jawapan.
0: Bukan gelak. Tak gelak.
1: Betul lah saat ni.
0: Mana boleh gelak kat bar.
1: Ni Nur Sakinah Hamid.
0: Nur Sakinah Hamid.
1: Al-Fatihah buat arwah bapak. Dia kata, hari ni genap 27 tahun bapak tinggalkan kami.
0: Bulan Ogos.
1: Itulah.
0: Itulah antara yang kita kongsikan hari ni. Ya, Black, Anjan, Zaidi, Famiza berkenaan dengan bulan Ogos lah. Sejarah kita, kita lahirkan, apa yang berlaku, kenangan-kenangan lucu kita zaman kanak-kanak dulu, persiapan kita nak sambut Hari Kebangsaan, ya, pasang jalur gemilang dan sebagainya. Okey, untuk anda, ada lagi yang kita nak kongsikan untuk waktu ini, Bas? Tak lagi ikut Bas? Boleh, ya?
1: Boleh.
0: Kita nak
1: lepas
0: pergi ke mana?
1: Lepas ni, kita nak ke mana lagi? Dengar lagu lah.
0: Jom kita layan bersama dengan Budak Kacamata.
1: Ha, bintang.
0: Yes.
1: Untuk anda semua, lama tak dengar.
0: Itulah.
1: Ibas lah. Kalau kali mungkin.
0: Ada.
1: Untuk anda semua, kita

0: Salju kasihnya Datuk Seri Siti Nurhaliza. Itu yang Bas katakan ya. Sepanjang dia bertugas di kedai FM, tak pernah lagi lagu ni berkumandang katanya oleh beliau.
1: Nah, Bas tak pernah play dah lagu ni. Okay. Rindu mencengkam. Sebab tu Bas tak arti nak menyanyi.
0: Yes. Okay, tapi
1: sedap dah lagu ni noh. Pandai dah Ibas.
0: Dia lama dah lagu ni. Lagu ni pun waktu tu Datuk Seri Siti masih lagi orang kata prehair lah waktu tu kan. Dan muda orang kata muda darah lagi waktu tu.
1: Tapi itulah bila kita tengok apa.
0: Tengok apa
1: bukan,
0: tu
1: bah? Bukan, bila dengar lagu ni dengar dia lagu punya tu? Lirik dia tu memang kata menusuk di kalbu lah. Sebab apa?
0: Bila
1: lagu Salju Kasihnya ni
0: Salju
1: kan.
0: Kasihnya.
1: Dia dikeluarkan pada 7 Mei 1999.
0: Mana kata dah 27 years old.
1: Ya, dan juga pencipta lirik dia Hani MJ.
0: Hani
1: dan
0: MJ,
1: juga
0: yes.
1: Komposer dia Adnan Abu Hassan.
0: Ya.
1: Dalam album Panca Warna. Itulah 1999. Masa tu Bas darjah 4 ni itulah. 4-5
0: itu. Bulan Ogos adakah lagu tak di lancar
1: Mei.
0: Oh Mei.
1: Ya, bulan 5.
0: Bulan 5.
1: Itulah serba sedikit mengenai dengan lagu apa tadi? Salju Kasihnya oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza.
0: Cik Su, terima kasih sangat pagi. Gua cempedak, gua napai mai dia kata, gua napai mai nak ambil buah cempedak ke? Cempedak banyak ni dia kata, luruh ya boleh kat biba. Luruh ya boleh kat biba.
1: Biba.
0: Tak dan nak pikir dia kata tupai pun makan juga. Sayang dia kata buah cempedak isi elok-elok dia kata rapat sedagin.
1: Tu dia.
0: Cik Su.
1: Warna apa? Warna apa cempedak tu?
0: Cempedak warna apa tu Cik Su? Abang Masat.
1: Bas paling suka warna orange.
0: Gua napai warna orange. Warna orange dia biasa warna orange Bas.
1: Hey, mana dia biasa yang
0: dia
1: biasa tu kuning.
0: Loh, dia warna orange. Yes, boleh.
1: Jingga, you know?
0: Ya?
1: You tak pernah makan kan?
0: Bukan, memang. Ai bedak ni ai angin memang ai
1: kalah. You confident tu.
0: Kalau tak kat sulah okay lah. Macam tu baju kawan kita belakang ni kan.
1: You confident tu okeylah kan. Okay. Sebab dia tak pernah tengok aku. Tak pernah tengok cuba dia warna orange.
0: Itu memang menusuk terus ke jantungku.
1: Okey ni, Kak Anjali kata bulan Ogos ni ada sejarah keguguran anak nombor 2 pada jam 2 pagi 31 Ogos. 31 Ogos. Dia tahu dia anak bongsu 14/8.
0: Macam tu. Ni Sufian bin Abdul Jalil ya. Berkenaan dengan Ogos ni kita paling kami ingat tahun 2002 lah. Betapa kita ni kena ingat tau. Apa yang berlaku, kita ni mampu merancang, Allah menentukan segalanya.
1: Betul.
0: Patutlah masa tu memang anak yang kedua, tapi Allah jemput dia balik pada tahun 2002 bulan Ogos. Dia kata itu yang ingat sangat dia. Alhamdulillah. Lepas tu Allah ganti 7 orang lepas tu.
1: Oh dia. Rezeki ya no.
0: Sulung dia. Alhamdulillah.
1: Fairuz Johan.
0: Terima
1: kasih. Lepas tu kita ada Kasih Natasha. Kita ada Hashim.
0: Okey, Hashim.
1: Hashimah.
0: Bas baca bagi elok, bas nah kacau mata saya bagikan
1: Hashimah.
0: Untuk Bas. Kalau saya tak pakai pun tak apa. Okey, lagi.
1: Lepas itu ada Paimon.
0: Paimon.
1: Ya, Paimon kata, "Salam, saya mengikuti TikTok dari Muar Johor ni."
0: Oh, jauhnya Johor.
1: Ingat saya bertugas di Alok Ustaz 40 tahun dulu.
0: Dia.
1: Ni dia lover pula kata ni. Bulan Ogos lahir, hari lahir cucu saya genap setahun 29 Ogos nanti.
0: Dia tak abang dia bersedia bilang.
1: Dia lover birthday bila ni? Rasanya tak tahulah kan, nanti kita tunggu dia noh. Dia lover ni. Kan dia abang cucu dia ya.
0: Dia abang cucu dia.
1: Yang dia tak abang noh.
0: Oh, begitu.
1: Lepas tu pula kita ada Kak Long Siti bersama dengan kita.
0: Noridawati
1: lepas Abdul dah katanya. Takkan lepas dah.
0: Noridawati Abdul Mukti. Masuk je bulan Ogos, dia kata memang amat bermakna sekali dalam hidup. Kak ni. Kelima anak kak semuanya lahir bulan tu. Dia memang planning.
1: Semua bulan Ogos
0: ni. Untuk pregnant.
1: Ha.
0: Semuanya lahir bulan Ogos, dia kata 15/8 tahun 2000, 16/8 2004, 7/8 2008, 31/8 2012. Memang meriah semuanya di bulan Ogos.
1: Macam mana nak buat lagu tu
0: Itulah. Rancang keluarga tu yang penting. Family planning.
1: Lepas tu pula Kak Solehadin. Dia kata sibuk lah bulan 8 ni. Sebabnya nak pasang bendera kat pejabat lah, sekolah lah, rumah lah. Kata nak pasang bendera. Allah letih. Lepas tu ayah cik, ayah cik kata jangan lupa kita kibarkan bendera Malaysia. Dia katakan. Lepas tu pula Nur Ridawati Abdul Mukti. Baca dah awak tadi kan?
0: Ya. Semua dah baca tu.
1: Semua
0: dah
1: baca dah?
0: Ya. Macam ayah cik tadi, kita sambung sikit lah. Jangan lupa ni, kita kibarkan bendera Malaysia ni dan juga bendera negeri Kedah ni. Semangat cinta negara dan juga cinta negeri masing-masing mesti mau tau dalam diri. Okeylah Ibas, tetap di hati.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sabariah Lat.
1: Sabariah Lat. Kita baca dah.
0: Dah semua apa semua mak apa semua selesai dah.
1: Apa semua mak apa semua dah.
0: Okey, Mat Ismat semua cik Su habis. Semua selesai dah untuk rumah biru yang kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Itu dia. Okey, Muhammad Osman dia kata jangan lupa pasang bendera bulan 8 ni. Kan lepas tu Ijam Studio. Tarikh beranak saya, adik, anak semua 19, 22, 25 bulan 8. Dan juga saya pun ada anak juga bulan 8 juga. Dan adik saya pun bulan 8. Ijam Studio kata. Ijam semua studio. Bulan Ogos.
0: Okey, tak lupa juga 3, 6, 9, 12, 20, 21, 25 dan 31. Happy birthday buat sepupu saya. Empat semuanya. Buat hero kesayangan pula hari ini 6 bulan 8. Selamat hari lahir untuk Muhammad Afiq Haziq. Semoga menjadi anak yang soleh dan juga rajin-rajin pergi sekolah.
1: Yang tu yang penting.
0: Ni Kak Kis ni.
1: Kak Kis dari Jagong.
0: Yes, dik.
1: Dan juga buat semualah yang kami tak sebut nama yang kata baby August. Selamat hari lahir lah untuk anda semua kan. Tak kira lah Muhammad Bilal Al-Haq ke kan.
0: Bilal Al-Haq.
1: Lepas tu semua-semualah Adilia ke. Lepas tu Syahrul Nizam ke. Tu semua-semualah. Dia lover bila? Lepas dah semua ke?
0: 9 Ogos.
1: Tak lepas lagi lah dia lover. Kak Cik Zuraida dia kata DJ Bah nak saudara birthday 31 Ogos. Serupa Siti Z jugalah no. Ni semua baby Ogos lah ni.
0: Cik Fizo pun bulan Ogos kan?
1: Cik Fizo bulan Ogos juga. Cik Puan Syah pun bulan Ogos.
0: Bulan Ogos.
1: Puan Rohani pun bulan Ogos.
0: Puan Rohani pun bulan Ogos juga. Bukan Februari lah.
1: Semua Ogos kan?
0: Ogos.
1: Okey, kita nak ke mana ni Bas?
0: Kita nak ke mana lagi kalau bukannya kita nak bawa semua ke kota media. Di mana kota media?
1: Di mana lagi? Di Kuala Lumpur lah.
0: Di Kuala Lumpur?
1: Kuala Lumpur? Kuala Lumpur? Puan siapa nyanyi, yang pernah
0: pergi? Nyanyi lagi sikit.
1: Kuala lagi. Lumpur, senyumanmu. Betul tak?
0: Betul.
1: Betul kan? Betul mesti nak cari lagu Kuala Lumpur.
0: Yes, untuk anda. Tapi kita nak minta bahasa yang diam sikit.
1: Ya, yeah, Syarifah Nur Zara. Jumpa lepas ni 9 pagi, okay?
0: InsyaAllah.
1: Dah faham.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tadbir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam

0: memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zahar Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
1: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran Himpunan Permotoran Berskala Besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: Awas, awas, awas. Okey, itulah dia daripada KRU. Awas untuk anda. Okey.
1: Okey, dan terima kasih yang menemani Ibas pagi ni kan.
0: Yes.
1: Tolong tonton di live TikTok Kedai FM saat ini. Memang ada sesuatu yang luar biasa di situ.
0: Rugi kalau tak kena. Kita tak reda tuan-tuan dan puan. Okey, baik untuk anda, tapi tak apa. Apa yang berlaku akan berlaku dan telah berlaku semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Ya.
0: Pelakunya tu akan dikenakan tindakan. Kalau tak di dunia, di akhirat.
1: No Allah.
0: Terima. Okey, baik. Sekali lagi kita sembang berkenaan dengan Ogos kan. Bulan Ogos ni kalau kita nak sebutkan di sini banyaklah. Ada juga kata hari bahagia. Semuanya kebanyakan yang kongsikan berkenaan dengan hari dilahirkan, melahirkan, semuanya pada bulan Ogos. Tak ada pula contoh-contoh yang lain lagi. Ada juga yang kongsi berkenaan dengan perkahwinan. Tapi ni Azura. Azura dari Gurun ni dia kata masuk
1: apa?
0: Saja bulan Ogos, dia teringat, dia kata kepada arwah ibu dia. Setiap tahun ibu akan menjahit jalur gemilang. Dia kata dari kecil lagi untuk kami, dari sekolah lagi. Sebab apa? Di sekolah ada pertandingan kan. Bila masuknya bulan Ogos tu, dia adalah siapa yang basikal dan sebagainya. Adik-beradik bawa pergi sekolah. Walaupun ibu dah tak ada, tapi itulah tradisi tu kami teruskan. Dan saya juga boleh menjahit. Azura dari Gurun, Kedah. Gurun kat mana kak?
1: Ni Cik Adam pula ni.
0: Cik Adam dan
1: daripada
0: Hawa.
1: Adam saja. Daripada Kuala Kedah.
0: Ha,
1: dia kata saya suka larian amal.
0: Larian amal,
1: yang dianjurkan. Tak kira lah apa pun kan. Siapa yang anjur pun saya memang suka join. Dia kata tu
0: just suka join.
1: Larian amal tu.
0: Kita nak tengok pula larian amal.
1: Okay. Larian dan juga Amir lah. Amir pada anak baru pula. Dia kata okay. Ogos buat saya rasa lebih menghargai keamanan. Dan juga Syafiq daripada Baling. Dia kata saya ni memang tak suka lah kalau apa ni, kalau saya buat kat orang balas balik tu saya tak suka. Dia kata tambah-tambah bila masuk bulan Ogos ni. Kalau orang buat kat kita tu biar je lah. Dia kata tapi kita kena tahu lah juga kata apa ni, limit-limit dia tu. Dia kata macam tu. Lepas tu Sarah pula ni dari Carut Bemban. Dia kata saya suka tengok rumah dihias dengan cantik.
0: Memang kita kalau sebut
1: dengan, sebab ada bendera tibas.
0: Kena hias.
1: Kena hias dia, tak kira lah kan. Macam mana sekalipun bendera tu, tapi dia tetap, tak kalau kecil ke besar ke, memang dia akan hias rumah dia.
0: Bas dah pasang dah jalur gemilang bas. Sebab bas JE tengok sebelum waktu JE tak main tu, bas dah saut kan berkenaan dengan kempen kibar jalur gemilang. Bas dah pasang dah di rumah. Ini yang betul-betulnya lah. Dah. Kalau JE
1: saya pasang bukan setakat bulan Ogos je. Di JE
0: tak pernah buang lah.
1: Tak pernah buang. Saya tukar yang baru je. Kalau rasa cari rambiak tu kan, rambiak tu saya pasang yang baru.
0: Bila?
1: Saya dah lekat dekat
0: kenderaan.
1: Nampak.
0: Lah ni kan kita ada yang magnet tu kan. Benda magnet tu. Tu lekat tu yang mudah tu, tapi itulah kalau ada orang tengok tu janganlah siapa-siapa yang lalu, sebab dia mudah tanggal, mudah nak buang dan sebagainya. Lepas tu kita janganlah pipi dekat tu buat sengat-sengat. Ingat CCTV ada, mandang jangan buat macam tu. Okey. Khairul Iskandar Kadir. Langkawi bulan Ogos, hari pertama bawa kereta, dia kata. Hari pertama dia bawa kereta di bulan Ogos, dia kata.
1: Oh, baru bawa, dah dapat lesen kot.
0: Baru dapat lesen lah. Ha. Bawa kereta pertama, dia kata. Enjin mati dekat lampu isyarat 5 kali, dia kata. Kalau lalu situ saya masih lagi senyum teringat dia.
1: Ni, dia kalau apa ni, baru-baru bawa kereta tu, kita nasihatkan tu, tak yah lah kot noh. Naik kot jalan raya mas kan.
0: Boleh lah dia nak naik. Tidak bincang bila lagi dia nak belajar apa.
1: Dia kena belajar. Tapi belajar lah kat jalan yang ni.
0: Yang mana?
1: Jalan yang sesuai lah untuk kita belajar naik kereta. Kalau tidak lagi kan mengganggu orang kan.
0: Okey. Baik, untuk ada lagi saat lagi kita akan kongsikan lagi kepada anda apa cerita-ceritanya bah.
1: Apa cerita daripada Faizal 90 ni?
0: Dia kata apa?
1: Lepas tu KMK ni, Arung Cafe daripada Sempurna Sabah ni.
0: Ingat kat sini?
1: Sempurna dia kata. Sebab apa, di bulan Ogos ni lah saya buka kafe saya dekat Sabah. Sebelum bulan Ogos, sebab tu saya teringat. Tu yang komen ataupun masuk live Ibas pagi ni.
0: Sempurna.
1: sempurna Sabah.
0: Sempurna ni ibarat kata kalau kata terjun dalam air laut dia tu macam cermin. Nampak balik apa? Kira jernih
1: tu
0: lah.
1: Dia punya
0: dasar dia tu kan.
1: Apa tu terumbu karang?
0: Terumbu karang.
1: Ikan pun boleh nampak apa semua kan. Dahsyat betul apa ni air dekat situ kan.
0: Sebab pasir dia tu putih. Dan juga cahaya, bila sudah cahaya dia pantul naik balik tu kan. Jernih air laut tu.
1: Syok ana.
0: Syok.
1: Kalau air laut dengan air terjun bahasa kau yang mana?
0: Pastinya lah air yang terjun.
1: Tapi air laut pun menenangkan kan. Tapi bas tak boleh lah air laut. Bas tak boleh air laut sebab bas kan putih. Bila masuk air laut tu dia jadi lagi putih. Sebab tu bas kena air laut.
0: Dia sambak.
1: Dia sambak panas.
0: Sambak pun tak apa lah. Okay.
1: Jom satu lagi ada lagi daripada Kadir Ismail.
0: Kadir Ismail
1: Yati, Mazlina Mazlain. Ramai ni.
0: Memang ramai lah untuk anda. Sebab apa?
1: Sebab
0: adik saya abis sore.
1: Kedah faham.
0: Selamat ni.

0: Ya, pergi pokan. Naik basikal.
1: Cangkuik-cangkuik.
0: Okey, tu lagu semua ada kan bersama dengan Iban ni. Lagu Kelantan ada, Negeri Sembilan pun ada.
1: Ada.
0: Ni Kedah petah lagi kan.
1: Yes.
0: Okey, semoga terhiburlah pagi ni bersama dengan kami di pukul 9.36 minit pagi ni. Ha.
1: Dah, 9.36 minit pagi. Okey, baik, kalau sebut bersangkutan dengan bulan Ogos jugalah. Kita ni dah sinonim lah. Kalau suatu ketika dahulu berkenaan dengan 31 Ogos ni, dari bulan Mei ataupun April lagi dah persiapan kita tu untuk tok apa tau. Bila masuk bulan Ogos ni mesti ada rombongan. Rombongan Cik Kiah ataupun rombongan siapa-siapa ke di tempat kita mesti
0: mana?
1: Ada juga kepala.
0: Selalunya di mana?
1: Kalau macam sebelah kami, sebelah ulu sikit lah kami ni kan. Sebelah ulu. Dia ada satu lagi tau. Sebut pasal ulu ni kan, dia ada satu lagi tempat yang kami orang ulu ni yang marah juga kan. Orang panggil ulu banat. Oh,
0: janganlah macam tu.
1: Maksudnya tu yang ulu banat marah.
0: Ulu banat mana main?
1: Jangan cakap macam tu tau. Memang kami orang ulu kami faham, tapi jangan nak sebut banat tu. Banat tu maksudnya dalam
0: teruk sangat. Siapa duk cakap macam tu?
1: Jangan macam tu. Tak baik tau kata kat kami ni
0: orang ulu.
1: Bas jangan kata lah kat macam tu.
0: Tak pernah kata banat.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Paling-paling pun ulu je.
1: Banat tu belakang sikit. Ulu kan. Slow sikit macam tu kan.
0: Awak rombongan pergi mana kalau kawasan Bukit Teriak?
1: Okey, kalau kata macam sebelah kami lah kan. Kami akan cari dulu, kita di Kedah ni, kita akan terus pergi ke Pantai Merdeka lah.
0: Situ lah.
1: Yes. Memang Pantai Merdeka dan juga Pulau Pinang. Mesti kita nak cari pantai dan juga ada yang laut di situ. Tak boleh mandi, kita tengok pun jadi.
0: Awak dah tahu noh.
1: Kena juga
0: macam tu. Memang orang kata apa, passion tu lah.
1: Gantung duit, duk ingat lagi yang tahun 80-an dulu kan. Kan bas dulu mana ada pendingin hawa, ikon mana tak ada.
0: Ya, dia ada tingkap tu. Tingkap tu tarik.
1: Gantung duit kot tempat duk pegang. Kita nak orang naik ramai kan.
0: Itu kenangan lah.
1: Kenangan-kenangan.
0: Ini bulan Ogos ni kan.
1: Bulan Ogos.
0: Sama juga. Apa ni, Ibas pergi naik bas?
1: Naik bas.
0: Kalau macam bas pula, naik perahu.
1: Naik perahu.
0: Kami pergi kot Tanjung Dawai. Naik Tanjung Dawai, pergi Pantai Merdeka. Tu pun syok lah. Tak tahu nak habak.
1: Ramai noh dulu.
0: Sekali pergi 5 kupang. Mai balik 5 kupang.
1: Waktu naik boat
0: lah. Naik ramai-ramai lah. Pergi Pantai Merdeka juga.
1: Tapi dulu Pantai Merdeka kita mandi air jernih, air syok ya dulu kan.
0: Lepas ni mungkin orang mandi juga, tapi tak sejernih macam dulu. Ada orang mandi.
1: Ada orang mandi lagi. Tapi tengok air dia tu, dia keruh sikit macam kuku.
0: Dia tak, masih tak okey sangat lah kalau nak mandi tu kan.
1: Kalau dulu ingat bila sampai di Pantai Merdeka tu, dia boleh jalan pergi sampai hujung tau. Kalau kata nak naik boat tu, dia duduk tang tengah sikit kan. Ada kena makan sampai hujung dulu. Tu yang boleh pergi tu, pilih buah pokok hujung sekali. Ada pokok asam, pergi ingat wai kecil-kecil dulu ni.
0: Law ni dah orang kata berubah sikit lah.
1: Berubah banyak.
0: Banyak lah kan.
1: Banyak.
0: Pantai Merdeka tu. Tapi masih lagi orang kata menjadi tempat tumpuan ramai jugalah. Bukan setakat bulan Merdeka je, tapi bulan-bulan lain pun ramai orang duk pergi petang-petang.
1: Ramai.
0: Seronok tengok kan. Dan juga ni, kalau cerita bab Pantai Merdeka pun semua, saya ni lain sikit bila bulan Ogos ni. Daripada Mak Peh.
1: Mak Peh
0: kata, saya ni pernah jatuh pokok masa kecil dulu. Bulan Ogos ni. Dia kata, dia kata habis patah tangan, pi urut tergeliat kan. Lepas tu, itulah kenangan saya. Dia kata, saya tak mau naik dah pokok. Dia kata, lepas tu.
1: Naik pokok di bulan Ogos ni, jatuh dia patah tangan.
0: Jatuh tergeliat.
1: Dia tergeliat.
0: Lepas tu nak pergi kat Tok Bomo, nak masuk balik Bomo patah tu. Allah. Sakit dia kata. Tak tahu nak habak lah Mak Peh kata.
1: Tak apa lah Mak Peh, sabak tu dulu kan. Dulu nak pergi klinik payah.
0: Api cari ni lah kan. Bukanlah Bomo macam orang pandai, masuk balik sendiri.
1: Tok Bomo lah, Bomo patah.
0: Meledin badan-badan duk tengok.
1: Tapi ada juga tau, bila kita ni patah dan sebagainya, rawatan tradisional kita dengan mungkin dia tu, Allah izinkan lah dia kan. Macam di Pida 3 tu, ada
0: izin dia untuk
1: tu, berubat kan. Dia boleh buat dengan ayak ya.
0: Tak gaduh tekan dengan kita tergeliat tu.
1: Tak gaduh tekan kita dengan tergeliat tu. Buat dengan ayak ya.
0: Allah. Siapa-siapa yang mungkin Allah izin kan. Siapa-siapa mungkin luar ni pun duk sakit tangan ke, tergeliat ke, patah ke apa, boleh lah orang kata retiak. Lepas tu pula kita ada Allah, nama apa ni, Salfarina. Daripada kampung Binjai
1: ni.
0: Bukan kampung Binjai yang
1: Asun.
0: Asun. Dia kata zaman kanak-kanak dulu mandi sungai.
1: Ada sungai kampung Binjai noh.
0: Belakang rumah ada sungai.
1: Dia
0: kata mandi-mandi mujur tak lemah. La ilaha Allah. Ada kawan yang apa ni tarik tangan awak naik. Ush, dia kata bila mai bulan 8 ni teringat dia tu. Nampak sungai lah ni, rasa macam dengan seriau pula dah nak mandi sungai.
1: Tapi jangan risau sebab Tok Wan ada. Tok Wan dengan cucu, ingat tak cerita? Tok Wan dengan cucu pergi mandi sungai. Macam-macam.
0: Tapi Safarina ni dok aku tak, no, bukan kisah macam bukan kisah Tok Wan dengan cucu. Hey. Aduh, nanti kami cerita balik. Mungkin dia lupa kot. Cerita Tok Wan dengan cucu kan. Okay, macam-macam lah kan. Lepas tu seorang lagi ni,
1: sorang.
0: Muhammad Danish Farhan. Dia kata bila musim bila sampai bulan Ogos ni, saya bukan teringat apa. Dia kata masuk aktiviti hias gerek tu. Dia kata lepas tu berarak keliling kampung. Sekolah dekat kampung, dia kata. Lepas tu berarak lalu depan rumah dia. Seronok lah, dia kata.
1: Pusing-pusing semua.
0: Lah ni umur dia dah 17 tahun.
1: Oh, salah. Okey, baik, untuk anda ada lagi satu lagi, tapi
0: kita tutup lah ni.
1: Tutup untuk topik kita hari ni.
0: Tutup, kita tutup.
1: Okey, kita tutup lah, closing lah untuk
0: kita closing kita. Dia kesimpulan dia. Ogos ni bukan sekadar bulan kebangsaan katanya. Tapi bulan untuk menghargai keamanan, lepas tu nak mengeratkan perpaduan, lepas tu nak menyertai macam-macam lah komuniti masyarakat apa semua, dan mengimbau baliklah kenangan-kenangan dulu. Bila sampainya bulan Ogos, kadang tak semua orang kenangan di bulan Ogos. Ada bulan Januari, Februari sampai bulan Disember.
1: Itulah yang kita ambil hari ni, sebab bulan ni kan bulan untuk kita semua menyatukan kita juga. Daripada 31 Julai lagi dah sebenarnya dengan Hari Pahlawan. Adanya pahlawan yang memerdekakan negara kita yang tercinta ni, sampailah 31 Ogos kita sambut merdeka, merdeka, merdeka, yang dilaungkan kata-kata keramat tersebut sehinggalah ke hari ini. Jadi untuk nak jaga untuk nak memerdekakan negara kita dengan tumpah darah dan sebagainya, bagi kita yang ada sekarang ni, kita nak jaga, nak pupuk semangat kebangsaan, semangat kemerdekaan bagi kita semua ni, supaya kita sayangkan negara.
0: Macam
1: kita
0: nak pupuk semangat
1: bangsa
0: tu?
1: Kita, tanah air kita, supaya kita dapat mampu hidup aman dan damai seperti mana kita nak memerdekakan negara kita dengan berbilang kaum dan bangsa serta agama yang ada,
0: dengan kibarkan jalur gemilang.
1: Itu salah satunya lah, kita salah sayang satu kepada negara kita yang tercinta. Bulan Ogos,
0: bulan kebangsaan.
1: Yes.
0: Ingat tema kita apa dia tahun ni, Bas?
1: Tema kita Malaysia Madani,
0: kesejahteraan dinikmati.
1: Ini malam, bukan siang. Tapi lagu ni malam, malam.
0: Malam je?
1: Duha Bahrain.
0: Siang tak ada?
1: Dan mimpi. Sebab mimpi,
0: mimpi siang pun ada, Ibarul. Mimpi di siang hari. Yes. Kedah faham.
1: Selamat malam.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih Nora N sebentar tadi. Itulah dia kata-kata semangat juga untuk ini ya. Biasanya berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan gitu.
2: Ya, dan ingat tema kita Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026.
1: Okay, baik. Sheila Khairul. Waalaikumsalam Ibas, selamat pagi. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Semoga sihat-sihat selalu juga ya. Amin. Kata gitu Ismail Mat. Ada lagi Bas.
2: Ada lagi ni Kak Mah, dia kata masuk bulan Ogos ni tengoklah filem-filem sejarah katanya. Ada suka lah kan. Lepas tu Arif Pinang pun sama juga. Khairul Baha, dia kata bila masuk bulan Ogos ni saya teringat lah kan kisah-kisah dia dulu. Tapi saya tak nak cerita kat sini, dia kata. Mungkin agak privacy lah kot kan. Lepas tu Faizal 90, dia kata saya nak pergi jumpa Cik Mat Langkawi ni. Lama tak jumpa dia. Mungkin cuti sempena 31 Ogos ni mungkin nak jumpa, dia kata. Lepas tu Suri Katriana.
1: Suri
2: dari
1: Katriana.
2: Tanjung Dawai.
1: Tanjung Dawai.
2: Pak Mik Bong Siu
1: Pak
2: pun
1: Mik
2: ada.
1: Pak Mik Bong Siu pun ada.
2: Zuhairi. Duk bercakap je, dia kata, kita dua ni makan dah ke?
1: Oh, makan dah, insya-Allah sekali kami disediakan.
2: Kami bukannya makan bulan Ogos je, bulan-bulan lain pun makan juga. Jenuhlah bulan Ogos saja kan. Lepas tu Muhammad Nasir, 87. Lepas tu Aitul Gurun. Ha, pun bersama dengan kita juga Kak Long City, Kadir Idris. Kadir Ismail. Ya Allah. Dia pergi sambung macam tu kan? Ha. Tu bersama dengan kita. Ramai sebenarnya.
1: Ya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi buat anda semua, dan untuk kami, tugasan kami cukuplah sampai di sini saja, insya-Allah. Sebentar nanti DJ Eza akan menyerikan lagi suasana interaktif 10-2.
2: Ni pun Baby Ogos juga kan?
1: Baby Ogos. Baru semalam. Mesti beliau yang disambut secara besar-besaran jugalah di radio semalam. Ucapkan mesti untuk beliau juga.
2: Itulah kan, makna kata orang teringatlah kita kan. Alhamdulillah. Terima kasihlah buat semua pendengar setia ke Kedah FM.
1: Yes, mesra.
2: Mesra harmoni.
1: Macam tu bunyinya.
2: Oh, kena macam tu lah. Kedah FM.
1: Mesra harmoni.
2: Oh, dia kena sambung sebab kita ada tagline kita kan. Supaya orang tak lupa, Kedah FM mesra harmoni.
1: Okey, tugasan kami cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad nanti.
2: InsyaAllah.
1: Untuk anda yang menonton kami di social media, sama ada di TikTok Kedai FM ataupun di Rumah Biru kita, dan juga menyusuri di Rumah Hijau kita, Wasabi, untuk pagi ini yang telah dikirakan. Pak Luman juga, dia kata kalau jumpa dengan Pak Luman, say hi-hi lah, dia beli kereta baru. Memang kita bila dah ni, kita kena merasa tau. Kalau tidak, sampai bila kita tak merasa.
2: Betul.
1: Jadi kalau nak ikut ada, memang payah lah. Duk tak ada sedia, tanya bila masa pun tak ada kan.
2: Dan juga ni, jangan lupa untuk ni, Hari Ahad nanti Ibas akan sekali lagi keluar di kaca TV anda kan.
1: Yo.
2: Menerusi seleksi konti pagi Selamat Pagi Malaysia TV 1. Kita nak bergandingan dengan Sarawak FM dan juga Kelantan FM.
1: InsyaAllah. Sarawak FM,
2: Kelantan FM.
1: InsyaAllah.
2: Okay, sama-sama nantikanlah 9 Ogos 2026.
1: Rakan berikan siaran yang terbaik untuk kita pagi ni, bersama dengan kita iaitu Kak
2: Farida.
1: Yes.
2: Dan juga Cik Usin. Dan juga selepas ni DJ Eza Yuhu akan bersama dengan anda. Kami balik dulu, jaga diri semua, jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang
1: Malaysia Madani,
2: kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klinik. 97.5
1: 88.5 105.7
0: dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita
3: rancak serata rata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Iza kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni, didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.
5: It's in the house. Jom kita

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Gede FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 10.21 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Sebentar nanti 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan Abang G, Mamat Fauzi bin Yusof, jurucakap Excel Beauty and Health Sdn Bhd, yang mana kita akan kongsi bersama dengan anda Excel Cafe, pastikan asli baru beli. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmony.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Seperti mana yang telah pun dijanjikan kepada anda, kita nak bersama dengan Abang G. Nama penuhnya Muhammad Fauzi bin Yusuf, yang mana Abang G akan kongsikan bersama dengan anda semua berkenaan dengan Absil Cafe. Pastikan asli, baru beli. Assalamualaikum, Abang G.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada Kedah FM Mesra Harmoni ni. Sama dengan DJ dia juga lah Izzah hari ni, dan juga Abang G bersama dengan Absil ataupun Absil Cafe, dan juga daripada ada pihak Absil HQ lah Abang G datang untuk berkongsi bersembang pasal Absil.
0: Ya. Jadi Absil ni dah 8 tahun ya Abang G nak?
1: Ya, bersama dengan rakyat Malaysia.
0: Dah bersama dengan rakyat Malaysia ni dah 8 tahun. Kalau ada yang tak kenal lagi, hari ni kenal-kenal lah dengan Absil Cafe. Okey. Selama 8 tahun ni Abang G rasa lah pandangan Abang G lah, apa dia punya rahsia dia, apa yang membuatkan Absil Cafe ni terus mendapat kepercayaan pengguna sampailah ke hari ini?
1: Alhamdulillah lah, sebab Abang G sendiri pun pengamal Absil Cafe selama 5 tahun. Jadi kita faham di sinilah, Absil Cafe sendiri pun dah terjual, dah terjual 1 juta unit setahun. 1 juta unit setahun. Kena tu, dengar tu kedai, pendengar-pendengar kita kedai FM. Dan juga kita ada 30,000 lebih ejen yang sah di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Izzah, itu antara perkembangan yang terbaik yang kita, kalau nak ikut-ikut, kalau setengah orang cakap kita tak perlu nak perkenalkan lagi apa itu Absil, sebab kita dapat sambutan tu Alhamdulillah. Bukan nak cakap takbu, nak cakap sombong, itu antara SDT yang terbaik daripada orang luar sana yang tahu apa itu Absil Cafe.
0: Jadi kalau dah ejen pun 30,000, yang minum tu lagilah ramai.
1: Dengan terjual 1 juta unit setahun. Tu dia nak habak, tak tahu nak habak dia punya khasiat dia tu.
0: Jadi kalau tak ada khasiat, mestilah 1 juta ni tak beli kan?
1: Tak beli. Kita maksud dia macam ni, kita mai dekat kedai FM ni pun untuk wawar juga, bagi yang tahu-tahulah. Yang bagi yang belum tahu lagi tu, kita akan bagi tahu lagi pada depa. Dan juga kita selalu juga live dekat TikTok Absil HQ dengan page Absil HQ 3 minggu sekali, insyaAllah. Untuk bagi tahu.
0: Abang G live lah dekat TikTok,
1: dekat
0: HQ
1: situ
0: tu.
1: Dekat studio dia.
0: Jadi yang mana yang tak tahu tu dah tahu dah. 8 tahun dah, dan Abang G pun dah 5 tahun dah bersama dengan Absil kan. Mesti kalau tak bagus ni, Abang G pun tak tunggu sampai 5 tahun.
1: Tak tunggu sampai 5 tahun. Sebab Abang G dulu dia duta dia dah setahun, tapi Abang G stay dah habis kontrak. Sebab Abang G tahu khasiat Absil Cafe tu, sampai sekarang Abang G amal dan Abang G kongsi kat luar sana. Salah satu yang bagus tu Izzah, sebab dia awet muda.
0: Patutlah Abang G ni muda lena.
1: Cergas bertenaga.
0: Kalau orang tengok-tengok betul ke Abang G
1: 60 tahun
0: ni, 60 ke berapa ni, macam
1: tenaga 16. Sebab dia dalam Absil kita faham, sebab dia memberi kita cergas bertenaga, menghilangkan telesu, menahankan kita daripada lapar, mengantuk apa semua. Jadi dia ada herba-herba terpilih dalam tu, seperti habatu soda, ganoderma, tungkat ali, biji apricot, dan juga dia ada stevia dan tanpa gula putih, dan dia ada juga yang gula halus. Dia habang tepi rinci, sebab apa, dia dah amal 5 tahun.
0: Jadi kan Banji, sejauh mana lah kita tengok perkembangan Absil ni, sampai anggota apa, adakah produk Absil ni seluruh Malaysia memang mudah nak dapat ke, macam mana?
1: Itu salah satu soalan yang terbaik lah Izzah kan, sebab kita dah faham dah, kita dah terjual 1 juta unit dengan 30,000
0: nak beli mana? Senang ke nak beli
1: 30,000
0: kan?
1: Lebih ejen di seluruh Malaysia yang sah. Maknanya seluruh Malaysia kita ada ejen-ejen, kita ada mini kios, dan juga terdapat di kedai-kedai di merata-rata lah pasar raya sekalipun, sebab ini memudahkan untuk pengguna-pengguna di luar sana mendapat dapatkan Absil Cafe tu juga. Dan di sini Abang G tekan, pastikan beli yang original. Yang original tu dia ada stiker, dia ada hologram kat situ. Walaupun kita dapat dekat mana, dekat ejen ke, dekat mana-mana sekalipun tempat kita dapat beli, tapi pastikan yang ada yang original, yang ada stiker, yang ada hologram kat situ. Itu antaralah maknanya kita boleh dapat selain pada ejen-ejen dekat kedai runcit pasar raya pun sekarang dah ada dah. Tak ada masalah. Mana kita nak bagi mudahkan orang yang dah guna amalkan minum Absil Cafe ni untuk dapatkan lebih mudah. Itu salah satu yang kebaikan ada pada Excel Cafe ini juga, dan dan juga dia mudah bancuh. Jangan kata kita guna air panas, air sejuk, air suam, air menera pun boleh bantu, tak ada masalah. Hancur juga sebab dia sehalus-halus dia punya herba tu, sesuai untuk buat untuk minuman seperti kopi Excel dia, kita minum pun tak kosong sebab dia ada herba dalam tu. Oh, kalau abang ni bercakap macam cerit air hangat eh. Oh, sambil-sambil tu kita nak gelak juga depan pendengar di luar sana tertengah tersenyum.
0: Dalam banji, kalau macam orang suka sejuk, dia boleh tambah air ketui kan?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Bubuh, bubuh ayam tu, dia kocok dengan air ketui tu, dia jadi macam Epsil Cafe Shake.
1: Ha, bagi abang Johan boleh tu. Itu kan? Satu idea yang baik. Ha, dengar tu. Idea juga tu nak bagi dekat apa nama Izzah bagi kelu bagi apa nama sesuatu yang terbaik juga. Itu salah satu sebab kita boleh minum panas, kita boleh minum sejuk. Kalau kata okey dalam kereta contoh kita drive jauh-jauh kata tak ada air hangat lah kata air panas tak ada pi Kelantan tu sampai berapa belas jam Johor pun semua tu ada air menera water sudah satu botol setengah tu kita bubuh FC kita just kocok aja shake je. Kita goncang-goncang-goncang oh, putih pula eh dan dia. Lama-lama kan. Oh, jadi itu yang memudahkan salah satu yang kita boleh ambil Epsil Cafe secara mudah senang. Maksudnya kita boleh minum dengan panas dengan sejuk, air menera pun boleh, tak ada masalah. Macam Izzah kata tadi, kita boleh buat shake, kita boleh buat ais apa ikut suka kita. Dan juga ada yang tanya abang Ji boleh dah nak campur tu, nak campur itu terpulang. Dia nak campur krim ke, nak campur madu ke, itu itu atas pada diri sendirilah. Kalau bagi abang Ji janji ada kita minum tak kosong, maksud Banji kita nak makan pagi dengan kuih ke dengan apa ke semua ke, kalau kita dah minum manis, kita dah makan benda manis, kita sulam pula dengan FCKP yang ada stevia tanpa gula putih. Oh, semangat Abang Ji ni nak cerita bagi itu antara kebaikan FCKP.
0: Okey, kita dah dengar tadi macam-macam lah dengan kebaikan dia, bertenaga dan sebagainya, boleh dapat kat mana-mana, lepas tu nak bancuh pun senang,
1: senang
0: panas. Ikut suka kita,
1: ikut suka kita hak individu sendiri nak cerita bagi kat apa.
0: Jadi kita nak rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi yang akan dikongsikan bersama dengan Manji selepas ini bersama dengan Dayang Nur Faizah. Lemah, boleh yang lemah-lemah boleh boleh ambil Epsil Cafe nah?
1: Boleh, tak
0: yang
1: ada
0: lemah
1: masalah.
0: Badan boleh ambil tenaga
1: tak cuba,
0: balik
1: tak tahu dah cuba bang hutang.

0: Mai terus setia menemani Gerai FM Mesra Harmoni dah pun 10.40 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Abang G. Okey, yeah. Tadi Abang G dah cerita dah perbezaan Absil Cafe ni dengan kafe-kafe apa kopi-kopi yang lain lah. Kan banyak herba dalam
1: herba,
0: tu.
1: Herba, Habitus Soda, Ganoderma tu, Kak Ali, BD Apricot apa semua tu.
0: Jadi Abang G sendiri lah kan, dah 5 tahun dah sebagai kata apa pengguna setia. Kan. Jadi apa perubahan yang Abang G alami lah sepanjang 5 tahun tu yang membuatkan Abang G ni masih setia?
1: Abang G sebenarnya memang pengamal herba daripada umur Abang G 30 tahun. Bila Abang G diperkenalkan oleh FC Cafe ni, Abang G nampak ada herba-herba kat situ. Makanan sunnah Nabi tu. Jadi benda-benda tu kita tengok dari tu apa dia, apa khasiat-khasiat semua dalam tu, kita pasti dah, kita tahu kita minum tak kosong. Sebab benda minuman tu semua akan masuk dalam darah daging kita. Jadi salah satu dia sekarang duduk ada depan ni lah. Cergah, bertenaga, bercakap macam ceriak yang hangat. Tak berhenti-berhenti. Kalau Teriza tak pergi stop sampai lusa tak habis ni. Jadi Abang G dapat daripada tu cergah, bertenaga, menghilangkan letih, lesu, apa semua. Kalau kata orang nak tengok, kita nak kata apa lagi. Dia sendiri umur 60 pun bercakap macam ceriak yang hangat, berpi ke sana ke sini dengan buat kerja seawal pukul 5 pagi dengan hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, pi studio lagi, main RTM lagi, main radio ke FM lagi. Tu salah satu Abang G wawar kat sini lah. Sebab Abang G sendiri yang amalkan minum FC Cafe ni selama 5 tahun, Abang G tak nak bagi contoh orang lain, contoh yang ada depan sekarang. InsyaAllah kita doa yang baik-baik, kita tak mau cakap tak bu Riza, kita usaha untuk diri kita untuk beri cergah, bertenaga dan juga salah satu dia awet muda.
0: Yang tu yang ramai pakai anak tu.
1: Kita nak di luar awet muda, biar ada halaman pun kita bersih cantik elok. Bagi banci lah Izzah.
0: Jadi kena cubalah. Kalau sebelum ni rasa macam duduk telur-telur seremi, sekarang rasa macam ish, awak tak tahu.
1: Awak tak tahu. Sebab herba tu, herba yang sebenarnya bagi pendengar-pendengar Kedah FM kat sini, Abang G share kat sini lah. Abang G pun sendiri dah 5 tahun minum FCKP, bukan sekadar untuk main dibayar, untuk bercakap ke tak. Sebab Abang G sendiri yang amalkan. Ini pun baru boleh Abang G memang confident lah. Sebab Abang G dah sendiri yang minum 2 secet satu hari, kadang lebih. Dengan minum panas, tak kira waktu mana kita nak minum pun. Tapi Abang G dapat di sini juga. Ada yang minum lebih lama lagi pada Abang G pun ada dapat feedback. 8 tahun pun ada sebab apa.
0: Dia tak ada masalah kan Abang G, kalau sehari berapa paket nak makan pun
1: ikut suka
0: kan.
1: Tapi sekurang-kurangnya 2 atau 2 secet. Kalau lebih tu insyaAllah tak ada masalah. Lagi bagus.
0: Sebab dia dari segi kandungan gula dia ada stevia kan.
1: Dia ada stevia. Jadi siapa-siapa yang nak minum stevia, okey saya kena ambil, kalau saya tak boleh ambil gula, ambil yang stevia tanpa gula putih. Saya nak kena ada gula banji, ambil yang FCKP yang ada gula halus. Tak ada masalah, boleh pilih antara dua tu. Janji ambil, tak cuba tak tahu, dah cuba baru hampa tahu. Sebab kita kena cuba. Kalau kita cakap saja popek-popek di sini, hampa tak cuba, hampa tak tahu, kita nak tolong lagu mana kalau hampa tak tolong diri hampa sendiri. Tu dia ada boleh tiap dah.
0: Kita duk tengok banji cergah bertenaga, tapi kita duk tengok banji saja. Kita tak cuba pun.
1: Yang tu salah satunya. Sebab itu satu orang kata simple, satu contoh.
0: Untuk yang terakhirnya Bang G, untuk promosi untuk yang promosi menarik lah untuk pendengar nak dapatkan FC Cafe ni.
1: Okey, kita setiap minggu kita ada juga untuk apa nama live bersama dengan FCL HQ dekat dia punya studio FCL. Kita ada live dekat TikTok dan juga kita ada dekat page, dan boleh layari juga www.fclcafe.com lah. Kira kita ada juga promosi untuk cabutan bertuah. Bagi siapa-siapa yang ada dapat kat FCL Cafe, pastikan ada hologram, ada stiker dekat situ. Apa scan kat situ, insyaAllah kita akan dapat tiap-tiap bulan cabutan bertuah berupa wang tunai. Kemarin pun kami baru live saja, dan 8 orang yang dapat di seluruh Malaysia, Penang sampai ke Sabah pun ada, Perak apa semua, Negeri Sembilan tu. InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Maknanya hampa minum tak kosong, dapat sesuatu daripada FCKP dan dapat juga NCT daripada situ. Izo,
0: Bukan minum saja,
1: dapat ibu yang terbaik. Itu antara promosi yang terbaik lah. Dan juga kita ada buat promosi gaji juga. Daripada kita duduk live dekat TikTok FCLHQ dengan page FCLHQ tu.
0: Itu antara yang menarik lah.
1: Antara yang menarik yang promosi kita.
0: Jadi tunggulah masa beli, masa live nanti, okey?
1: Boleh dapat harga promosi.
0: Ya, selain daripada ada harga promosi, dapat pula cabutan.
1: Dapat duit lagi. Kesihatan pun kita kena jaga.
0: RM300 nama je lah.
1: RM300 hak tu buat seri lagi naik tu, senyum manis. Izzah dengar buang tunai pun Izzah sendiri pun senyum manis. Siapa tak mau duit? Tu dia ada dekat.
0: Budak-budak pun
1: rati duit. Tapi satu je, budak-budak boleh minum umur 10 tahun hingga ke atas untuk FC Cafe.
0: Jadi terima kasihlah Abang Ji dong atas perkongsian Abang Ji pagi ni. Semoga Abang Ji kongsi pagi ni ni mungkin ada yang duduk sana yang nak dapatkan FC Cafe boleh dapatkan di mana-mana premis lah,
1: mana-mana apa dengan ejen. Terima kasih banyak-banyak juga
0: yang original ada hologram.
1: Abang Ji bagi pihak FC LSQ, terima kasih kepada Kedah FM Mesra Harmoni. Tak cuba tak tahu, dah cuba bawah petau.
0: Baik.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5
2: 88.5
1: 105.7
2: dan 105.1
1: Radio Malaysia Kedah FM.
3: It's like in the house. Jom kita.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tegakkan bendera kita. 105.7 seluruh Langkawi.

0: Kedai Fai Maestro Harmoni, kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Tabib Azli bersama dengan Tuan Abi Halim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Izzah, apa khabar hari ini?
0: Alhamdulillah sihat. Cik Abi sihat ke?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat seadanya. Syukur sangat-sangat.
0: Jadi kedengaran suara Cik Abi ni untuk kita nak kongsi berkenaan dengan keistimewaan jus peria kata. Okey, dari Tabib Azli. Silakan apa Cik Abi.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Izzah dan juga para pendengar Kedah FM. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan kesihatan, terutamanya kerana dengan kesihatan yang optima membuatkan kita boleh menjalani kehidupan seharian kita dengan lebih sempurna lagi. Tapi seperti mana yang selalu saya katakan, dia kesihatan ini cukup-cukup berharga, cukup-cukup bernilai sebenarnya. Tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Tapi kesihatan itu dia tidak akan datang melayang. Dia tidak akan datang bergolek kalau kita tak usaha. Pertama sekali perlu untuk kita usaha jaga pemakanan harian kita, kerana apa yang masuk dalam tubuh badan kita itulah yang menjadi natijah kepada kesihatan kita. Darah kita elok ke, cantik ke, tak elok ke, pekat ke, bergantung kepada apa yang kita makan setiap hari. Jadi paling utama, paling penting, nak kena jaga darah kita. Umpama kalau kereta, nak kena jaga petrolnya, minyak hitam, minyak enjinnya, minyak gear, minyak brek, segala cecair-cecair bendalir di dalam kereta perlu dijaga. Begitu juga dengan tubuh badan manusia, paling-paling utama perlu kita jaga bendalir dalam tubuh badan kita ialah darah dan juga air di dalam tubuh badan kita. Okey. Jadi kami di Tabib Azli sebenarnya dah tak asing lagi. Bila sebut Tabib Azli ni, rata-rata seluruh Malaysia dah tahu dah. Tabib Azli merupakan pengeluar produk-produk pemakanan berasaskan bahan-bahan botanik. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga herba-herba yang terpilih kita jadikan sebagai jus ataupun minuman. Yang paling popular di Tabib Azli ialah jus peria katak keluaran Tabib Azli. Selain daripada itu, kita juga ada yang terkini. Nak kata terkini pun dah 3-4 tahun dah, sebenarnya dah 5 tahun dah, jus peria katak yang kita naik taraf, kita adunkan bersama-sama dengan kunyit hitam dan juga daun moringa oleifera, yang kita sebut sebagai jus peria katak kunyit hitam plus moringa. Di samping itu juga kita ada produk-produk lain seperti jus bilberry. Bila sebut buah bilberry ni, pasti terbayang di fikiran kita, mungkin kita pernah baca, kita pernah tahu bilberry ataupun buah-buah rangkaian beri ini amat bermanfaat untuk kesihatan dan juga kesegaran mata. Okey. Dan di Tabib Azli juga kita ada jus Raja Satung. Ini pun produk yang legend jugalah di Tabib Azli. Jus Raja Satung ini dah lebih hampir 20 tahun dah sebenarnya di pasaran, dikeluarkan ataupun dipasarkan oleh Tabib Azli, yang mana jus Raja Satung ini pula dia berfungsi untuk membantu mereka yang mengalami masalah kesegaran hidung. Hidung tak segar ni macam mana? Hidung selalu tersumbat, hidung selalu berair, kadangkala gatal-gatal, bukan saja di bahagian hidung, merebak ke bahagian mata, merebak ke bahagian telinga, kulit kepala, kulit wajah kita dan macam-macam lagi. Jadi pendek kata, di Tabib Azli ini kita beri penekanan kepada kesihatan ataupun penjagaan darah kita, gula dalam darah, kolesterol di dalam darah, itu yang paling utama. Yang kedua, produk-produk Tabib Azli lebih kepada penjagaan kesihatan mata, kesegaran mata. Sebabnya mata juga merupakan organ ataupun deria yang cukup-cukup penting untuk kita melihat dan sebagainya. Manakala yang ketiga yang saya sebutkan tadi, produk Tabib Azli ini seperti jus Raja Satung berfungsi untuk membantu kesegaran hidung kita, pernafasan kita. Jadi dengan itu adanya di Tabib Azli ni dah hampir 20 tahun dah di pasaran seluruh Malaysia dan pernah masuk ke pasaran luar negara seperti Singapura, Brunei, Selatan Thailand, iaitu jus Peria Kata, jus Bilberry dan juga jus Raja Satung. Okey, itu tiga produk sebagai pengenalan lah antara produk-produk hebat dan juga produk-produk legend keluaran Tabib Azli. Jadi di mana boleh dapatkan produk-produk ini? Yang ada permasalahan mengenai mungkin dalam darah kita tu gula terlalu tinggi. Ini sebenarnya memberi ancaman kesihatan kepada kita. Sebabnya rata-rata kita pun tahu, doktor pun pernah menasihati kita dan kita juga mungkin ada baca dalam mana-mana artikel, gula dalam darah yang terlalu tinggi umpama bom jangka yang ada di dalam tubuh badan kita. Kerana daripada punca gula dalam darah terlalu tinggi ini, risikonya kepada penyakit diabetes ataupun kencing manis. Risiko juga kepada jantung kita, risiko kepada buah pinggang kita, risiko juga kepada sistem saraf kita dan juga berisiko kepada mata kita. Pendek kata, kalau kita tak jaga gula dalam darah, tak jaga kolesterol di dalam darah kita, maka kita kena bersiap sedialah untuk, kata orang tu, umpama menempah derita di penghujung usia kita. Jadi kepada para pendengar yang nak tahu dengan lebih lanjut mengenai jus Peria Katak kunyit hitam plus moringa ataupun jus bilberry untuk kesegaran mata dan juga jus Raja Satung untuk kesegaran hidung, bolehlah telefon saya, hubungi saya Abi Halim Al-Firdaus di talian 013-6313-888 013-6313-888 dan sekejap lagi saya akan bagi tahu di manakah lokasi boleh dapatkan jus-jus yang saya sebutkan ini kalau di negeri Kedah, insyaAllah. Esok lusa tulak 3 hari kami berkampung di Kedah, iaitu di Alus Tanah Kulim. Nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama dengan saya dan juga DJ Izzah selepas ini.
0: Baik, kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Abi Halim Al-Firdaus bagi berkongsi berkenaan dengan produk dari Tabib Ustaz Azli. Silakan Encik Abi.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Izzah dan juga seluruh para pendengar Kedah FM. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Bagi yang belum berkenalan dengan produk-produk Tabib Azli, jadi mungkin dah kenal dah sikit sebanyak. Tapi saya yakin dan percaya warga belah-belah utara ni memang dah tak asing lagi lah. Bila sebut jus peria katak kunyit hitam plus moringa, bila kita sebut jus bilberry, bila kita sebut jus raja satung, ini produk-produk legend antara tiga. Sebenarnya banyak lagi produk-produk lain keluaran Tabib Azli. Jadi bagi yang nak tahu dengan lebih lanjut, yang nak dapatkan, boleh hubungi nombor telefon saya bagi sekali lagi, 013-63-13-888. Ya, 013-63-13-888. Okey, menerusi rancangan tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli untuk hari ini, saya juga nak kongsikan dengan para pendengar. Kalau tadi saya tanya kat mana nak dapatkan produk-produk ni, kalau telefon saya pun saya akan bagi tahu di mana lokasinya. Kalau HQ kita, ibu pejabat kita di Kelantan, ya, di Kota Baru Kelantan. Tetapi untuk minggu ini, bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, tiga hari berturut-turut Tabib Azli datang ke negeri Kedah Darul Aman, bumi yang penuh aman. Jadi lokasinya dua lokasi serentak. Lokasi yang pertama di Alostar, kita berada di Star Parade. Kita berada di Star Parade Alostar bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari sahaja. Star Parade Complex Alostar, mungkin warga Alostar memang dah kenal, dah tahu dah. Kita berada di tingkat bawah berdekatan dengan Guardian. Itu booth kita. Tingkat bawah berdekatan dengan Guardian. Dalam Star Parade Complex ni ada Pasaraya Pacific kan. Semua dah tahu dah. Jadi masuk kat dalam tu, pintu masuk Star Parade tu di tingkat bawah berdekatan dengan Guardian. Kita beroperasi 3 hari sahaja, buka bus dekat sini bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam sahaja. 10 pagi hingga 9 malam sahaja, 3 hari berturut-turut. Okey, itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua di Kulim. Di Kulim kita buka bus, kita buat promosi di Lotus Kulim. Lotus Kulim ini terletak di Lebuh Lembah Impiana. Lebuh Lembah Impiana, Kulim, Kedah. Masuk je dalam Lotus Kulim, kita berada di tingkat atas, ya, tingkat satu berdekatan dengan Mr. DIY. Masuk dalam Lotus Kulim, naik ke tingkat satu, bus kita berada berdekatan ataupun lok kedai kita lah berdekatan dengan Mr. DIY. Nanti naik ke atas tu boleh nampak dah kita punya banting, kita punya banner ada dekat situ. Jadi selain daripada kita mempromosikan produk-produk Tabib Azli yang saya sebutkan tadi untuk jaga gula darah, nak jaga kolesterol, nak bagi vitamin untuk kesegaran dan kesihatan mata, di samping itu juga yang nak dapat produk-produk untuk kesegaran hidung, kami juga turut menyediakan perkhidmatan terapi sekali. Yang pertama, terapi mata. Yang kedua, terapi resdung. Jadi alang-alang datang tu, siapa yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata, kesegaran hidung, jangan lupa, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Sebab apa? Untuk terapi mata, kami cuma kenakan bayaran cuma RM30 sahaja. RM30 sahaja untuk terapi mata, manakala untuk terapi resdung RM50 untuk dewasa, manakala kalau kanak-kanak sekolah rendah tu, sekolah rendah bermakna umur 12 tahun darjah 6 ke bawah, bayaran yang dikenakan cuma RM30 sahaja untuk rawatan resdung, kaedah Tabib Azli. Kenapa perlu sebenarnya untuk kita buat terapi mata ni? Dia satunya, dia melegakan ketegangan mata ataupun disebut sebagai eye strain. Di samping itu juga meningkatkan peredaran darah oksigen ke mata kita, menyokong penglihatan dan juga fokus pada kedua-dua belah mata kita, di samping mengurangkan mata kering dan juga mata bengkak. Dan sebenarnya kalau sebut bab mata ni, ramai juga yang mengalami masalah penglihatan kabur, rabun jauh dan dekat, masalah katarak, masalah glaukoma, tekanan di dalam bola mata, dan ada juga yang mengalami masalah saraf mata. Jadi boleh datang, cuba dulu kaedah terapi mata Tabib Azli. InsyaAllah saudara akan rasai kelegaannya. Yang mana ada masalah gatal-gatal hidung, hidung tersumbat selalu berair, masalah resedung pun boleh datang juga. 3 hari sahaja di 2 lokasi yang saya sebutkan tadi, bermula esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 10 pagi hingga 9 malam. Yeah. Saya ulang lagi sekali, kalau di Alostar, kita berada di Star Parade Complex Alostar, naik tingkat 1, berdekatan dengan Guardian. Berdekatan dengan Guardian. Manakala lokasi kedua di Lotus Kulim, kita berada kalau di Star Parade tu tingkat bawah, tingkat bawah, di Star Parade tu tingkat bawah berdekatan Guardian, manakala di Lotus Kulim ini naik ke tingkat 1 berdekatan dengan Mr. DIY. Jadi jangan lepaskan peluang terapi mata dan juga rawatan resedung, pastikan daripada Tabib Azli, pusat terapi mata Tabib Azli. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya, hubungi saya, WhatsApp saya AB Halim Al-Firdaus di talian 013-63-13-888 013-63-13-888 Jadi insyaAllah besok dan lusa kita ada juga lagi promosi. Saya akan maklumkan lagi promosi untuk esok dan lusa di Radio Kedai FM ini, insyaAllah esok pukul 2:30 petang.
0: Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Ada dekat pukul 12 dah. Ada pun 11.53 minit pagi. 12.30 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM. Selamat pagi Mak Titun Kampung Tuba, Kak Ros Taman Sri Neo Jitra, Batun Suryani Merbau Pulas, juga untuk Kak Asia Kampung Gabus. Bulan 8 adalah bulan birthday katanya kan. Selamat hari lahir juga untuk yang sambut hari lahir hari ini. Nak ucap selamat hari lahir buat cucu Adam Hazim. Juga untuk esok katanya birthday husband esok 7 hari bulan. Moga dikurniakan kesihatan yang baik, layan Kedai FM. Okay, terima kasih. Yang mana yang masih lagi nak hantarkan kiriman anda, insyaAllah kita akan bacakan kiriman anda sehingga ke penghujungnya 2 petang nanti. Okay, kita nak layan dulu lagu daripada Arni Nazira, Cinta Antara Benua untuk anda. Kedai FM Mesra Harmoni.

4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari. Kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah Abang.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Okey. Selamat tengah hari buat anda semua yang sedang menjamu selera ketika ini, yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin ada destinasi tertentu yang hendak dituju. Semoga dilancarkan perjalanan anda. Okey. Sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan brain fog. Brain fog ni dia, apa yang dikatakan brain fog ni, brain fog ni boleh menyebabkan kita sukar untuk mencari sesuatu perkataan. Jadi kadang-kadang kita mudah lupa dan juga percakapan menjadi kurang lancar. Jadi dalam urusan seharian kita memang tak lari daripada bercakap. Jadi keadaan ini boleh menjejaskan sesuatu maklumat dan juga komunikasi kita lah. Sebab tu ambil masa untuk kita susun fikiran, semak dulu fakta dan juga elakkan bercakap dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi solusi untuk anda nak atasi masalah brain fog ni, anda perlu cukupkan tidur, kualitikan tidur anda, rehat yang baik membantu otak untuk berfungsi dengan optimum. Minum air secukupnya, hidrasi secukupnya. Bila dehidrasi boleh menyebabkan fokus menurun dan juga memori pun menurun juga. Selain daripada itu, anda juga perlu aktif bergerak ke sana ke sini. Kena juga lakukan senaman ringan, tingkatkan aliran darah ke bahagian otak kita. Jadi antara lainnya, kena makan makanan sihat jugalah. Nutrisi seimbang menyokong kesihatan otak dan juga daya ingatan kita. Selain mengatur dan juga ringkaskan fikiran, yang mana anda perlu senaraikan apa yang penting sebelum anda nak bercakap ataupun anda nak menulis. Yang paling penting sekali, kurangkan stres. Tarik nafas panjang-panjang, tenangkan minda, fokus pada satu perkara. InsyaAllah kita dapat atasi masalah brain fog ni lah. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Sedikit makluman untuk anda berkenaan dengan ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Sempena inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang akan berlangsung pada 9 Ogos 2026 hari Ahad pada pukul 10.30 pagi bertempat di Petronas Bandar Anak Bukit Kedah, yang mana berhampiran ataupun bolehlah hadir ramai-ramai sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang pada kenderaan anda. 200 kenderaan terawal akan menerima magnet Jalur Gemilang secara percuma. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan tunjukkan semangat cintakan negara. Jumpa anda di Petronas Bandar Anak Bukit Kedah.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Hillside Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers, Al Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grikspoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan. Manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Al Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: سلم. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.27 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Kasih sayang.

0: Kebahagiaan dan kedamaian.
1: Kedah FM. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk hari ini. Rezeki hari ini, alhamdulillah. Syukur atas nikmatnya. Walau apa jua rezeki yang Allah kurniakan hari ini, kita kena bersyukur. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Seperti biasa, 2 petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, bahagian yang kedua yang bertajuk Kemuskilan Edah. Sambungan bagi Kemuskilan Edah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM. Mesra

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimin-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya masa bekerja kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh kan. Tapi jawatan-jawatan ini di dunia dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya. Ya? Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT? Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah SWT yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ya. Bila apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya, syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom, cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah. Carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam
3: 97.5
4: 90.5
3: 88.5
4: 105.7
3: dan 105.1.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat tengah hari Kak Natra Sanglang, Kak Ki Sungai Jagong, Jat Last Town, Kak Ros Taman Sri, Nyo Jitra, Pak Longman Bukit Kuang. Terima kasih kerana sentiasa bersama di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Ayo kita semarakkan Bulan Kebangsaan kita tahun ini bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kesejahteraan yang kita rasakan hari ini adalah hasil keamanan yang kita bina bersama. Jadi, ayuh kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di kedai atau kenderaan kita. Okey? Selepas ini, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora N akan menemani anda bermula 2 petang hingga pukul 6 petang. Menerusi Relax26 #layan. Jadi, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

0: Lim.
1: Dia ni jadi lagu mana? Perempuan ni. Dia jadi macam ni, perempuan yang beraidah dengan aidah bulan ni pasal dia tidak haid. Atas sangkaannya contoh, atas sangkaannya dia telah putus haid ni hujung-hujung. Ataupun perempuan yang muda-muda ni tak bisa mai haid. Tak bisa mai haid, dia pun beraidah lah dengan aidah bulan. Ha, baik. Habis 3 bulan dia menikah. Perkenanya adalah sah. Lepas itu dia bersetubuh dengan suami baru, lepas itu mengandung. Itu soalan dia tu, anak tu bin siapa? Tengoklah. Kalau anak tu apa nama, dilahirkan 6 bulan lepas 12 tarikh perkahwinan sekali dengan setubuh bin suami baru. Kalau lepas menikah tu lebih kurang 5 bulan ya? Tak 5 bulan tak apa kan, 5 bulan 3 minggu kurang sehari nak cukup 6 bulan. Ni 5 bulan 3 minggu 6 hari. Ha, niat 5 bulan 3 minggu 6 hari. Korang sehari nak cukup 6 bulan. Bin suami lama. Bin suami lama. Itu jadi kau mana? Jadi kau mana apa? Masa dia sedang menanti apa nama edah tu, rupa-rupanya dalam proses dia nak mai haid. Tapi dia tak mai lah, dia tak mustahil dia mengandung. Dia satu soalan orang nak tanya, bolehkah orang yang tak pernah mai haid mengandung? Itu soalan orang bertanya. Biasanya orang yang mai haid saya yang boleh mengandung. Boleh tak boleh orang yang tak pernah mai haid mengandung? Boleh tak boleh? Boleh tak? Ha? Boleh?

suami baru tu putus lah perkahwinan tu, hukum tak sah. Persetubuhan saya duk abang banyak kali lah, persetubuhan syubah, anak tu anak halai pada suami lama, tak ada masalah. Itu jadi ikut mana ni? Bila bin suami lama dia nak kena beredah balik tak? Ha, dia nak kena beredah balik tak? Ha, dengan suami lama, dengan suami lama dia beredah habis dah kan, ha, 3 bulan. Tetap pergi beranak pula, seolah-olah macam dia beredah 2 kali lah dengan suami suami lama. Itu dengan suami baru macam mana terkata? Ni dia dah beranak lah, dia beranak, boleh menikah lah dengan suami baru. Nak nikah terbatai tak sah, boleh nak angkat nikah balik dengan suami baru hak terbatai perkenaan tu, boleh tak? Ha, boleh tak? Jawabnya tak boleh. Ha, dia mengajar tak boleh. Boleh apa? Dia kena beredah sekali lagi. Beredah ni yang beranak ni tak cik ya? Beredah sekali lagi, orang panggil apa tu, sahibul idah yang berbeza. Lepas daripada beranak tu, bagi habis nipah dulu. Lepas tu, daripada nipah tu, beredah selama 3 kali suci. 3 kali suci sebab beranak tu, pasal anak tu cap suami lama, bukan cap suami baru. Betul tak? Cap tu nasak lah. Ha, beredah 3 kali suci, lepas 3 kali suci, baru boleh menikah dengan suami. Hak terbatas perkahwinan tu. Ha, tu cerita lah. Ni kita cerita ni hukum ni ada, tapi nak jadi itu, nak jadi itu apa? Payah tapi tak mustahil. Soalan nombor 13. Seorang bapa menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki pilihannya tanpa pengetahuan anak perempuannya itu. Ni orang dulu-dulu, orang lah dia tak buat dah lah. Orang dulu-dulu memang dia buat gitu. Lepas tu sistem pejabat agama pun tak lagu lah. Dulu-dulu jenis pi menikah lu lepas tu memang daftar kemudian. Ini hak lebih-lebih saya depan ni banyak kan kita pergi agama. Tapi orang tua-tua lu, saya nak cerita sejarah. Pejabat agama bagi buku nikah kata imam. Buku nikah lah. Pengantin nak menikah tak payah main pergi agama. Tak payah main benar lah. Pergi jumpa Tuan Imam. Dulu-dulu punya style. Pergi jumpa Tuan Imam. Lepas tu angkat nikah. Tuan Imam tulis surat nikah. Lepas tu Tuan Imam koyak bagi kepada pengantin lelaki-lelaki selai, pengantin perempuan selai. Lepas tu tungui dah tu, tungui tu. Tuan Imam bawa pergi agama tu yang nak simpan tu. Tuan Imam tungui. Istilah orang lemah-lemah lebih tungui kan. Kaki. Dulu-dulu style ke tu. Lah tak boleh. Lah dia main sepangkat pula. Kebenaran main ambil di pejabat agama. Nikah. Lepas tu bawa Tuan Imam kat nikah. Tuan Imam tulis surat nikah. Lepas tu bagi kat dia. Lepas tu lah lagi ni pula. Surat nikah pun Tuan Imam tak tulis lah. Surat nikah pejabat agama keluar tulis. Sebab berlaku banyak kekeliruan. Tuan Imam angkat nikah. Lepas kat nikah dia bagi satu daftar sementara ya. Bawa daftar sementara tu pergi pejabat agama. Pejabat agama akan isu surat surat nikah. Itu sari begitulah cerita dah. Ni nak abad cerita dulu-dulu ni, pak ni boleh menikah anak, anak haram tak tahu. Anak darah, dengan cara anak darah lah. Kalau anak bukan anak darah, menikah tak sah lah. Okay. Seorang bapa menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki pilihannya tanpa pengetahuan anak perempuannya itu. Dia kenal semua-semua kalau budak jantan tu. Anak perempuannya itu bersama teman lelakinya melangsungkan perkahwinan di majlis agama Islam. Song klar. Macam apa sikit? Song klar. Thailand. Tanpa pengetahuan bapaknya. Pekat-pekat sembunyi. Pak tak abang, anak pun tak. Tak abang. Perkahwinan anak perempuan itu dengan teman lelakinya berlangsung sehari selepas perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya. Pak dia angkat nikah dulu. Pak dia angkat nikah dulu. Dia lewat sehari. Belah pi siam tak abang ke pak. Apakah kesan hukum terhadap kedua-dua perkahwinan tersebut? Ni nak main idah ni. Ni saya cerita ni. Cerita ni. Saya bisa buat ni sebenarnya. Bukan saya pergi menikah siam. Dia buat kesan nikah orang ni. Yalah. Apa hukum berkaitan masalah ini? Okey. Ya? Penjelasannya seperti berikut. Okay, satu, angkat nikah yang pertama ialah perkahwinan perempuan tersebut dengan lelaki pilihan bapaknya. Yang pertama, pasal bapak dia menikah.

Awal sehari dia pergi menikah di Siam tu. Akad nikah yang kedua ialah perkahwinannya dengan lelaki pilihannya. Ha, tu. Ingatlah akad nikah pertama di Malaysia lah. Akad kedua di Siam. Ha, cerita dia tu. Yang kedua, sekiranya perempuan itu seorang dara. Ha, tengok pula tu. Sekiranya dia seorang dara, maka perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya adalah sah. Kalau dia anak dara, bapaknya adalah wali mujbir dan tidak wajib meminta keizinannya untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan bapaknya. Wali mujbir ni maksudnya wali yang kuasa besar. Wali yang kuasa besar, mujbir tu dalam bahasa Arab ijbar maksud memaksa. Memaksa ni artinya hamba tak mau aku nak angkat juga. Itu dia panggil mujbir. Jadi wali mujbir ni dia boleh menikahkan perempuan tanpa izin perempuan tersebut ataupun tanpa persetujuannya. Nikah adalah sah. Syarat perempuan tu anak dara. Syarat perempuan tu anak dara. Dan wali mujbir ada dua. Yang pertama pak, nombor dua tak wan. Kalau pak angkat nikah anak dia, anak dara, maka nikah tu sah. Walaupun anak kata, tak mau, tak mau. Anak tuan kata, tak mau apa, aku angkat nikah, siap dah. Nombor dua tak wan. Ketika pak mati, Tok Wan ambil alih wali mujbir. Ataupun kalau pak tak mati pun, tapi pak waya putih. Tahu tak waya putih? Apa dia? Ha, gila. Pak duduk dalam sangkak. Sangkak ke mana? Tanya Muqtal. Ha, pak duduk dalam sangkak, gila. Tok Wan ambil alih. Tok Wan jadi wali mujbir, angkat nikah cucu perempuan, anak dara. Nikah adalah sah. Lain dia daripada tu bukan mujbir. Abang, pak menekan bukan mujbir. Nah, ha? Walaupun perempuan tu nak dara. Dalam keadaan ini, perkahwinan perempuan itu dengan lelaki pilihannya dengan berwalikan hakim adalah tidak sah. Perempuan tu dia menikah sehari kemudian. Dia pergi menikah di Songkla tu pakai wali hakim lah. Tak sah. Alasannya perkahwinannya dengan lelaki pilihannya terkemudian daripada perkahwinan yang pertama. Ha, okay. Kalau dia pergi menikah awal sehari, pak dia angkat nikah esok, nikah dia tu sah pakai wali hakim. Pasal angkat nikah tu terkemudian lah pak dia, walaupun pak dia wali mujbir. Ni cerita ni pak dia awal. Ha, satu bulan pak dia angkat nikah, dia menikah dua bulan, pak dia wali mujbir, nikah adalah sah. Okay. Nombor tiga, sekiranya perempuan itu bukan dara. Bukan dara ni dia panggil sayyib, sa, ya, ba. Cuba tengok apa nama dalam surat nikah ni, duduk depan saya ni tua-tua lah. Tua-tua lah, pilih tengok surat nikah anak kita. Kalau ataupun siapa-siapa perempuan ni yang menikah lain, suami mati menikah lain, tengok surat nikah baru. Surat nikah baru tu status di bawah dia tulis. Satu dara, lepas itu sayyib lawan. Sayyib ni maksud tak ada dara. Dara maksud dia hang muda ke tua, hang ada dara kira dara. Walaupun umur dia 60, dia tak bisa menikah. Status dia tulis dara. Dara. Sayyib ni dia tak ada dara. Tak ada dara semua ada hang bisa menikah. Bisa menikah atau tak bisa menikah tapi tak ada darah. Contoh macam orang berzina tu. Dia berzina, lepas tu dia main nak menikah, dia masa tu sayyib. Dia ada tulis dalam surat nikah. Boleh tengok surat nikah anak kita. Sayyib. Darah ataupun sayyib. THAYIB. Sayyib. Tu hijau rumi lah. Kalau yang tu kena hijau jauhi lah. Hijau Arab kan. Sa-ya-ba. Sayyib. Dia tulis tu. Dia akan tulis tu. Kalau apa nama dara-dara, kalau sayyib, sayyib. Termasuklah nikah yang tak sah. Nikah tak sah, lepas tu pergi nikah semula, buat keluar surat nikah baru. Buat keluar surat nikah baru, dia akan tulis sayyib. Kalau pernah bersetubuh lah. Ada yang bisa menikah, nikah kali kedua, tetap tulis dara. Iaitu jenis
Orang panggil janda berhias tu. Janda berhias. Anak dara menikah. Lepas tu, lelaki mati. Tak dalam setubuh. Ataupun suami cerai tak dalam setubuh. Ataupun buat perangai. Lari pergi Pakistan. Tunggu lelaki dia mati. Lelaki dia mati, dia balik mai. Tak dalam setubuh. Nikah lain. Dalam surat nikah, dia tulis dara. Dia tulis dara. Itu tuan-tuan. Jadi dia kata nombor tiga ni, sekiranya perempuan itu bukan dara itu sayyib, perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya adalah tidak sah. Kerana bapaknya tidak boleh menikahkannya tanpa keizinan anak perempuannya yang bukan dara itu. Dalam keadaan ini, perkahwinannya dengan lelaki pilihannya dengan berwalikan hakim adalah sah. Dia ada dua keadaan ni, dengar saya nak kata ni. Nombor satu, kalau dia lari pergi menikah di Siam, perempuan ni, dia lari menikah di Siam dengan lelaki pilihan bapaknya, lelaki yang dia suka, pak dia angkat nikah dia dengan lelaki pilihan pak dia. Masa tu dia janda. Walaupun dia menikah lewat sehari daripada pak dia angkat nikah, hak pak dia angkat nikah tak sah. Hak dia menikah oleh hakim tu adalah sah. Pasal apa? Pak dia tak, bukan wali mujbir. Pasal dia sayyib. Pasal dia sayyib. Tu satu. Lelaki dia mati ataupun cerai apa semua kan? Habis. Ataupun dia menikah dengan lelaki-lelaki tu juga. Dia tak, piangkat nikah dia siang tu menikah dengan lelaki-lelaki tu juga. Tapi perempuan tu tak pernah menikah dengan mana-mana lelaki. Tetapi perempuan ni dia tak ada darah kerana dia telah berzina dengan lelaki-lelaki tu. Dia telah berzina. Katalah dia berzina minggu lepas. Lepas tu dia takut nampak perut naik apa semua. Jom kita pergi menikah siap. Menikah siap. Dia telah bersetubuh lah dengan lelaki tu. Artinya dia tak ada darah. Walaupun dia menikah lewat sehari. Dia menikah lewat sehari. Daripada pak dia angkat nikah. Maka hak nikah dia tu adalah sah. Walaupun pada sangkaan pak dia tu orang tersah mesti dia nak darah, tapi bila balik main nikah siang tu, bila dia berdepan dengan pegawai agama dah buat pengesahan nikah, antara soalan tanya contoh macam ni lah. Ni pak hang angkat nikah dah awal sehari, ni pak hang angkat nikah sah, hak nikah tak sah. Dia tanya pegawai agama pasal apa? Pasal pak hang berkuasa menikah hang, pasal hang anak darah. Contoh tu lah, pasal hang anak darah. Hang menikah lewat sehari. Walaupun menikah. Tapi kalau hang awal sehari, hang sah. Pak hang menikah hang awal sehari. Jadi hak pak hang kat nikah tu sah. Hang menikah tak sah. Dia kata apa siapa? Pasal pak hang wali mujbir. Wali mujbir boleh menikah anak darah tanpa izin anak darah. Dia abang depan ni. Dia tak saya mana ada darah lah. Minggu lepas saya berzina dengan dia. Lepas tu kami takut sakit benda perut besar apa, kami pergi menikah. Masa saya pergi menikah memang saya tak ada darah lah. Lepas tu tanya lelaki-lelaki tu, betul ada orang zina? Betul dan nak gambar? Jahanam. Betul kami takut apa sakit mengandung apa tu, kami pergi menikah cepat-cepat. Maka pada tika itu hak menikah pak dia tu tak sah. Hak dia menikah tu sah. Pasal apa? Pasal pak dia duk sangka dia ada darah lagi. Wali mujibat. Rupanya dia tak ada darah. Maka perkenanya di Thailand tu sah walaupun lewat sehari. Tak ada lagu tu lah. Okey, nombor empat. Sekiranya perkahwinan pertama adalah sah dan perkahwinan kedua adalah batal dan tidak sah. Pertama tu pak dia angkat nikah lah. Maka perempuan itu menjadi isteri kepada lelaki yang dinikahkan oleh bapaknya. Tapi tak setubuh lagi. Tapi jadi bini lah kan. Sekiranya telah berlaku persetubuhan melalui perkahwinan yang tidak sah itu, perempuan tersebut wajib beraidah. Dia kena beraidah. Tempoh iddah ialah 3 kali suci atau 3 bulan atau kelahiran ikut mana-mana yang berkenaan. Pilihlah salah satu. 3 kali suci kalau dia tu muda. Kalau dia muda. Lepas tu duduk main haid lagi. Tunggu 3 kali suci. Beraidah. Aidah ni aidah apa? Persetubuhan syubhah. Persetubuhan syubhah melalui perkahwinan yang tidak sah tu.
Okey. Atau 3 bulan. 3 bulan kalau ada jenis putih haid apa semua ni. Oh tak putih haid apa pak dengan kat nikah tak sah. Eh, ada setengah anak darah tua. Betul tak? Ha? Ataupun dia memang macam saya dah abang. Walaupun dia duduk muda tapi dia tak bisa main haid. Dia berkenaan 3 bulan. Ataupun ada kelahiran. Kalau dia bersetubuh dengan perkenaan yang tidak sah itu, dia mengandung. Maka dia beredah dengan edah kelahiran. Sepanjang tempoh edah, suaminya tidak boleh menyentubuhinya. Suami yang sah itu tak boleh setubuh. Contoh macam ni. Saya ambil contoh ni, ambil 2 orang. Perempuan ni nama Piah. Perempuan ni nama Piah. Laki dia hak menikah sah. Menikah sah nama Awang. Hak menikah tak sah nama Mat. Tapi Awang tak dalam setubuh dengan Piah. Mat pergi setubuh dulu. Pasal apa menikah di siam. Bila dia buat tu, perkahwinan yang sah, Awang. Awang. Lepas tu, bila dia diberitahu bahawa perkahwinan hang dengan Awang yang sah, dengan Mat tak sah, tanya dengan Mat yang setubuh lagi, dia setubuh dah. Maka dia kena beredah. 3 kali sedih. Lepas tu, Awang, lelaki dah, kena habak ke Awang. Hang tak boleh setubuh dengan dia, dia kena beredah tu. Awang kata, mana ada cerai apa? Masa kebodoh. Mana ada cerai apa? Betul tak cerai, tapi dia kena beredah dengan edah. 3 kali suci atau 3 bulan atau edah kelahiran. Pasal apa? Sebab beredah persetubuhan syubah. Persetubuhan syubah. Bila habis edah, baru boleh awang setubuh dengan dia. Cerita dia gitu.

0: لم.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Layan.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
3: Yeah, relax, 2-6, kita layan. Bersama DJ Nora N.

Relax, good enough. Hashtag layan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya Nora N di sini hari ini edisi Khamis 6 Ogos 2026, bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Izzah yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10.2 sebentar tadi. Dan untuk segmen kita relax 26, kita relax petang ni. Kan hari ni kalau di Kedah merupakan hari yang terakhir lah bekerja. Besok dah start cuti kan. Jadi hari ni jadikan hari yang cukup bermakna untuk kita sebelum pulang dari tempat kerja kan. Tinggal lagi berapa jam lagi di tempat kerja petang ni. Okey, yang sedang mandu ketika ini, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Cuba tengok sekarang ni kan, ada yang kata road tax tak perlu tampai dah, tak perlu tampai di kereta. Ada yang rasa macam dia dah biasa tampai road tax, dia nak kena juga ada yang physical. Tapi kena tengok juga, check kod dah mati ke tarikhnya kan. Kadang-kadang kita ni sibuk dengan rutin harian, sampai road tax kereta pun terlupa nak renew kan. Jadi kena check balik. Tapi paling senang kan, macam kalau road tax kereta ni kita kena ingat lah, kita kena set bulan berapa kan, kena ingat. Kalau macam lesen tu senang je, kita boleh adjust untuk tarikh lahir kita kan. Kita boleh ingat lah bila tarikh lahir, oh lesen mati 2 tahun ke 3 tahun, 4 tahun ke 5 tahun ke kan. Okey, baik, untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini, Calon Mantu. Calon menantu lah tu kan. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak...
1: Seumpama rama-rama terbang...
0: Sel Cafe. Ya, App Sel Cafe. App Sel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. App Sel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
1: Kedai FM.
4: Radio Malaysia, Kedai FM.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam-diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pendapat Cik Izzah berdasarkan kerja saya sikit.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Relax, do it now. Hashtag layan.
1: Ya, masih lagi berteman dengan anda, Nora N di sini menemani petang hampa. Okey, kejap lagi untuk jam yang seterusnya nanti 3.15 minit petang kita ada rancangan tajaan menanti anda. Jadi terus setia mendengarkan kami tak kira di mana saja anda berada dan jangan lupa hampa kibarkan jalur gemilang kerana jalur gemilang inilah kan yang menunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Sebab sekarang ni kalau anda lalu di hadapan kedai FM ni, kan kat RTM Kedah ni, anda akan lihat bendera Malaysia berkibar di RTM Kedah. Tempat hampa jangan lupa kibarkan juga di rumah. Mesti ada satu, sekurang-kurangnya satulah jalur gemilang. Jadi ada juga panduan pemasangan jalur gemilang ni, kena ikut peraturan-peraturannya. Kalau jenis melintang macam mana, kena, yang salah tu kan ada, kalau anda beli jalur gemilang tu, bawah dia tiba-tiba last sekali warna merah putih tu kan, jalur tu kan tiba-tiba bawah dia ada warna merah, itu salah. Dia last sekali bawah dia mesti warna putih. Tengok balik susunan warna merah, jalur merah dan kuning, merah dan kuning, merah dan putih. Kita tengok kadang-kadang salah cetak kan warna tu, dia mesti last di bawah dia penghujung warna putih bukan warna merah. Kena susun, tengok balik elok-elok, kan kita kena ni lah. Dan kalau susunan bendera tu macam mana, kalau jenis bendera yang melintang tu macam mana, kena hormat lah jalur gemilang kita kerana itulah kebanggaan negara kita. Okey, baik, untuk anda terus setia mendengarkan Kedah FM tak kira di mana saja anda berada.
2: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM.
2: Hai, penin.
3: Awak, Alim.
2: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
3: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
2: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
3: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
2: Elok.
4: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti yang saya janjikan kepada anda, untuk jam ini kita bersama dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat dan Umrah. Dan untuk petang ini saya tak keseorangan, kita bersama dengan tetamu di Konti Kedai FM pada petang ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Khairi Ishak, iaitu Ketua Division Pengurusan Ejen dan Penolong Amil Negeri Kedah. Dan topik kita pada hari ini iaitu ejen zakat dan penolong amil LZNK, penghubung Muzaki dan Mustahik. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liji Nora.
4: Ya, sihat Ustaz ya?
5: Alhamdulillah sihat. Liji Nora sihat noh?
4: Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini kita topik kita agak panjang tapi penerangannya akan lebih jelaslah kepada pendengar-pendengar Kedai FM. Baik Ustaz, silakan Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Nora. Terima kasih kepada Kedah FM dan seluruh pendengar-pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya diberi peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperkatakan berkenaan dengan ejen zakat dan penolong amil Lembaga Zakat Negeri Kedah merupakan penghubung bagi muzaki dan mustahik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya memulakan penerangan kita pada petang ini dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kewajipan yang untuk kita menunaikan kewajipan berzakat. Jadi surah ini ayat dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, ataupun kita panggil surah Lam Yakunilah di Jinurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita menunaikan kewajipan berzakat dan juga menunaikan yang ibadat solat lima waktu. Jadi dalam kewajipan berzakat ini, kalau kita lihat zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua Hijrah, iaitu pada bulan Syaban. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menunaikan kewajipan berzakat, iaitu selepas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dan juga kalau kita lihat sejarah penubuhan pengurusan zakat di negeri Kedah ini juga bermula sejak daripada penubuhan pengurusan zakat negeri Kedah ini bermula pada tahun 1936 lagi apa di Jenora.
4: Lama.
5: Pada sebelum merdeka lagi. Maknanya September 1936 telah bermula dah sejarah penubuhan zakat tu. Dan enakmen undang-undang zakat ini wujud pada tahun 1955. Iaitu dia bersangkut dengan zakat padi lah. Jadi bila kita sebut hubungan penghubung di antara muzaki dan mustahik ini, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sistem zakat ini yang kepada umat Islam? Maka bila Allah Ta'ala syariatkan kepada kita sistem zakat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahukan kita ni jadi sebuah satu masyarakat yang seimbang, satu masyarakat yang saling membantu dan hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam sistem zakat ni dia ada dua pihak yang utama yang saling memerlukan di antara satu sama lain, iaitu muzakki yang kita sebut sebagai pembayar zakat, dan juga mustahik yang kita sebut sebagai penerima zakat dan ataupun asnaf zakat. Jadi kedua-dua pihak ini, muzakki dan mustahik ini, hanya bukan hanya sekadar individu yang memberi zakat dan menerima zakat, tetapi dia merupakan sebahagian daripada sistem Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga dan kesejahteraan yang untuk ummah kita. Jadi pasal apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkan kedua-duanya, mustahik dan muzaki ini? Yang kerana zakat ini bukan hanya sekadar ibadah. Yang bukan hanya sekadar ibadah untuk individu yang atas diri kita saja. Tetapi zakat ini dia merupakan satu sistem kehidupan. Dan satu sistem kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala atur kepada kita. Jadi kalau kita tengok, kalau jika hanya ada muzaki, ada orang yang bayar zakat, tetapi tak ada mustahik, tak ada orang yang menerima zakat, mana zakat itu tidak akan diagihkan. Begitu juga kalau ada mustahik, ada orang yang terima zakat saja, tetapi tak ada orang yang nak membayar zakat, mana sumber zakat itu tidak tidak akan wujud. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ni, keadaan kita ni berbeza-beza. Yang ada yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni keluasan rezeki, rezeki dia melimpah ruah. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berikan kepada dia diuji dengan kesempitan hidup. Ada yang sihat, ada yang sakit. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala aturkan satu sistem pada kita yang menghubungkan hati manusia itu melalui zakat. Maknanya ada orang yang muzaki yang bayar zakat, ada orang yang mustahik. Itu dah Nora berkenaan dengan orang panggil apa, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mensyariatkan kepada kita yang pada ibadat zakat ni. Jadi maka dengan sebab itu, apabila kita menunaikan zakat melalui isu yang diamanahkan di lembaga zakat negeri Kedah ini, maka lembaga zakat negeri Kedah lah yang menggerakkan sistem ataupun menjadi amil untuk para muzaki ini memperoleh keberkatan dan dapat penyucian harta. Manakala mustahik pula, yang mereka mendapat peluang untuk bangkit. Yang inilah yang dikatakan sebutkan sebagai yang syariat syariat Islam. Itu saja pada jenora untuk kita.
4: Okey, baik, itu dia. Itu baru mukadimahnya. Kejap lagi kita sambung lagi. Kita berehat kejap. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan rancangan tajaan bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah.

0: Okey, kita masih lagi dalam rancangan tajaan dari Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat dan Umrah. Masih lagi bersama dengan Ustaz Khairi di Konti Kedah FM ketika ini. Ustaz, kita nak sambung lagi topik kita pada petang ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih pada DJ Nora. Dia alhamdulillah bila kita sebut berkenaan dengan kewajipan berzakat ini, maka bagaimana kan untuk umat Islam yang di negeri Kedah ini yang layak untuk membayar zakat, yang layak untuk menunaikan zakat, dan bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh lembaga zakat di Kedah melalui ejen zakat dan juga penolong amil yang kita lantik. Jadi di lembaga zakat di Kedah kita melantik ejen kutipan bagi mengutip zakat. Dia mewakili lembaga zakat di Kedah yang untuk mengutip zakat harta dan juga zakat fitrah. Jadi ejen-ejen ini dilantik oleh pihak lembaga zakat dengan mereka menerima surat pelantikan daripada lembaga zakat lah. Jadi mereka menjadi ejen yang sah yang dilantik oleh lembaga zakat di Kedah untuk membuat kutipan zakat dengan syarat-syarat yang tertentulah yang ada di situ. Jadi sekarang ini kita ada ejen yang mengutip zakat di negeri Kedah yang di bawah lembaga zakat di Kedah kita kan ada hampir lebih 700 lebih kan ejen yang kita lantik. Yang ini untuk membantu kita lah. Jadi kita pihak lembaga zakat di Kedah kita melantik ejen ni bukan sekadar untuk kita nak menambahkan saluran kutipan zakat. Jadi tetapi kita nak memastikan bahawa dengan urusan pada urusan bayaran zakat itu menjadi lebih mudah dan bila ada ejen kita di lapangan ini jadi urusan untuk membayar zakat itu dia jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih bersistematik. Dan yang paling penting diyakini oleh masyarakat ataupun kan umat Islam sendirilah. Begitu juga dengan kita ada juga penolong amil. Penolong amil ni yang kita lantik, lembaga zakat lantik di seluruh masjid yang di negeri Kedah ini. Jadi kita di Kedah ni kita ada lebih kurang 500 lebih kan masjid-masjid di seluruh negeri Kedah. Jadi masjid-masjid di seluruh negeri Kedah ini semua kan kita lantik penolong amil. Jadi penolong amil inilah antara tanggungjawab mereka setelah dilantik oleh lembaga zakat di Kedah ialah menjalankan bancian yang ke atas asnaf-asnaf dan juga membuat agihan zakat yang kepada yang asnaf yang berada dalam khuriah masing-masing. Mana setiap masjid di Kedah ni ada penolong amil. Di mana mustahik ataupun orang yang ingin memohon zakat tidak perlu ke pejabat zakat dan tak perlu ke pejabat zakat daerah dah. Contoh umpama tak perlu orang yang duduk di belah kawasan Kota Star yang tak perlu dah nak pergi ke pejabat Kota Star yang di Merogong sana jauh nak pergi. Jadi mereka hanya memohon zakat itu melalui penolong amil yang dilantik oleh pejabat zakat. Jadi mereka perlu berjumpa dengan penolong amil kita ni dan jika mereka asnaf, mereka isi borang permohonan, lengkapkan apa semua dokumen yang diperlukan di situ dan mereka serahkan kepada penolong amil itu. Dan penolong amil itu akan hantar ke pejabat zakat daerah. Jadi pemohon tu tak perlu apa langsung. Jadi kita nak memastikan bahawa asnaf-asnaf kita ni dipermudahkan urusan yang untuk memohon dengan zakat. Jadi kalau kita tengok bila kita lantik penolong amil di seluruh negeri Kedah dan kita ada ejen-ejen yang kita lantik untuk mengutip zakat ini yang maknanya ejen zakat dan juga penolong amil ini yang memainkan peranan yang cukup besar lah yang dalam membantu bahawa mereka-mereka yang ingin mengeluarkan zakat dengan mudah, cepat dan tersusun. Begitu juga asnaf-asnaf yang ingin memohon zakat itu juga yang mudah untuk mereka berurusan untuk mohon zakat. Jadi kita sekarang ini kita ada lebih kurang 600 lebih penolong amil yang kita lantik yang di seluruh masjid di negeri Kedah. Jadi penolong amil dan ejen amil inilah yang membantu kita memainkan peranan di peringkat bawahan yang untuk memastikan bayaran zakat itu dapat dilaksanakan dan juga agihan zakat kepada mustahik, kepada penerima zakat itu dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan yang secara yang tersusun. Jadi begitu juga yang jadi bila agihan-agihan zakat ni sampailah kepada semua asnaf dengan bantuan penolong amil. Kalau kita kepada mu'alaf pula, dan kita ada kita lantik sebagai pendakwah mu'alaf. Pendakwah mu'alaf yang ada di seluruh daerah di Negeri Kedah ini. Jadi pendakwah-pendakwah mu'alaf inilah yang mengenal pasti dengan mu'alaf-mu'alaf yang berada di daerah mereka untuk disantuni dan dijaga agihan kepada mu'alaf ini yang baru dengan memeluk agama Islam. Yang tu oleh pendakwah mu'alaf. Dan juga penolong amil yang berada di masjid-masjid. Jadi itulah orang panggil apa, peranan yang dimainkan oleh amil-amil kita, dengan ejen-ejen kita dan juga penolong amil, yang untuk memastikan bahawa kutipan zakat ini yang dapat dijalankan dan dapat disanakan dengan cara yang baik, dengan cara yang bersimetrik, dan apa yang dilakukan ini ialah kita nak memastikan bahawa muzaki dapat laksanakan zakat itu, kewajipan zakat ke atas mereka, dan juga mustahik asnaf-asnaf zakat ini dapat menerima zakat yang menjadi hak kepada mereka. Dan itu saja di Nuraj.
0: Okey, baik. Kita berehat lagi ni Ustaz. Lepas ni kita sambung lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat dan Umrah. Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Baik, masih lagi mendengarkan rancangan Tajaan bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah Zakat dan Ummah bersama dengan Ustaz Muhammad Khairi Ishak di Konti Kedah FM, memperkatakan mengenai dengan ejen zakat dan penolong amil LZNK menghubung Muzaki dan Mustahik. Okey Ustaz, kita sambung lagi Ustaz.
2: Baik, terima kasih pada Jinurah. Yeah. Tadi kita sebutkan berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh ejen zakat dan penolong amil yang dilantik oleh oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi sekarang ni kita nak tengok bagaimana orang ramai ataupun masyarakat di Negeri Kedah ni nak berhubung kan, dengan ejen-ejen zakat ini untuk membayar zakat. Betul. Dan juga nak berhubung dengan penolong-penolong amil yang ada sini untuk memohon agihan zakat dan sebagainya. Jadi di sini untuk orang ramai yang nak membayar zakat kan, melalui ejen ni. Ya, jadi di sini pembayaran zakat itu boleh dilaksanakan melalui apa dia, atas talian. Kan, bayaran zakat itu juga boleh melalui kaunter yang ada di pejabat-pejabat zakat daerah ataupun kaunter-kaunter bergerak yang kita adakan ataupun kita buka di seluruh Negeri Kedah. Dan satu lagi saluran, pembayar-pembayar zakat ini boleh gunakan saluran ejen zakat. Kan, boleh bayar melalui ejen zakat. Jadi bagaimana nak tahu orang panggil apa, senarai dengan ejen zakat yang boleh untuk pihak Muzaki bayar zakat ini ialah melalui aplikasi Zeng OT, Zakat On Touch. Jadi makna dia perlu download lah.
1: Download
2: aplikasi Zeng OT tu. Maka di situ dia akan ada satu paparan senarai ejen amil yang sah. Jadi bila dia klik senarai ejen amil yang sah itu di Zeng OT itu, maka dia akan keluar senarai. Senarai semua ejen-ejen amil yang kita ada. Kita ada ejen amil sekolah agama, sekolah agama. Kita ada ejen amil pertubuhan. Kita ada ejen amil profesional. Kita ada ejen amil di peringkat IPT. Dan kita ada yang paling ramai, kita ada ejen amil di peringkat masjid-masjid. Di masjid ni saja bukan hanya ada penolong amil kan, untuk agihkan zakat. Ya, kita juga ada ejen masjid yang pihak anak khariah itu yang layak untuk bayar zakat boleh kan, dia bayar kepada ejen amil yang kita lantik di masjid. Kadang-kadang ejen amil dia mungkin untuk imam tu sendiri kan, ataupun jawatan kuasa masjid. Juga mungkin mereka juga sebagai penolong amil. Jadi dalam anak khariah tu, kalau ada yang nak membayar zakat, boleh jumpa. Yang jumpa tu imam, tanya tu imam kan, siapakah ejen masjid kita yang mengutip zakat. Maka dia boleh kutip zakat situ. Dan orang ramai boleh melihat di Zakat On Touch tadi apa dia, senarai-senarai yang ejen-ejen kita yang ada, yang siap ada boleh berhubung dengan mereka yang untuk kita membuat pembayaran zakat. Jadinya pembayaran zakat ini boleh kita laksanakan di kaunter-kaunter zakat dan juga ataupun melalui secara atas talian ataupun melalui ejen-ejen zakat yang dilantik secara sah yang oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Begitu juga DJ Nora dengan penolong amil. Ya, penolong amil ni yang mengagihkan zakat kan, yang mana permohonan zakat melalui penolong amil. Penolong amil ni juga yang kita juga boleh cari nama-nama penolong amil di dalam sistem Zeng OT juga. Di mana dalam sistem Zeng OT itu kita ambil pilihan di bahagian masjid-masjid. Seluruh Negeri Kedah ni bila dalam sistem itu dia tekan contohnya dengan satu masjid kan, contohnya kita ambil masjid negeri kita lah, masjid Zahir kita. Jadi bila tekan di masjid Zahir itu, maka di situ dia akan naik siapakah penolong amil masjid kita. Maknanya asnaf-asnaf ini boleh terus kan berjumpa dengan penolong-penolong amil tadi kan, untuk mereka memohon kan agihan zakat itu. Di dalam sistem tu memang sedia ada nama-nama untuk mereka cari. Setiap masjid di seluruh Negeri Kedah ni ada penolong-penolong amil. Jadi tak asnaf-asnaf kita tak perlu dah nak bersusah payah pergi untuk nak mai ke jabat zakat. Ya, kadang-kadang jauh rumah nak pergi ke jabat zakat tu jauh. Ya, nah, jadi kita gunakan perkhidmatan penolong amil yang kita sediakan di yang ada di masjid itu. Jadi peranan yang yang dimainkan oleh apa dia penolong amil dan juga ejen kita ni merupakan satu amanah yang besar lah yang yang pihak zakat yang berikan kepada mereka dalam nak membantu ummah yang memerlukan kepada agihan zakat yang di di negeri Kedah ini. Jadi di Nura, kalau kita lihat di sini saya juga ambil kesempatan di sinilah mengucapkan terima kasih kepada ejen-ejen zakat kita yang kadang-kadang banyak memberi kesedaran kepada masyarakat kita hari ini. Ada yang pada mulanya tak tahu yang kata zakat ni kena bayar. Tapi bila mereka berhubung dengan ejen-ejen kita dan mai ke pejabat zakat, maka mereka tahu bahawa mereka tu kena zakat. Macam dulu lah waktu kita mula-mula tu, kita tahu kata zakat ni zakat fitrah ya. Bulan puasa ya kita tahu zakat. Padahal jenis-jenis zakat yang lain tu banyak. Dia ada zakat pendapatannya, zakat simpanannya, zakat emasnya, zakat padi, zakat saham, zakat ke dulu SP. Jadi alhamdulillah dengan orang panggil apa wujudnya ejen-ejen zakat yang dilantik oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah ini, banyak orang panggil apa para muzaki kita yang alhamdulillah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemudahan, Allah Ta'ala berikan mereka kesihatan, perniagaan mereka baik dan sebagainya, alhamdulillah dapat melaksanakan tugas. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada penolong-penolong amil kita yang yang tidak jemu memastikan bahawa setiap khuriah yang dalam masjid mereka ini yang bahawa yang mana layak akan menerima kan agihan zakat. Dia tak kira lah siang malam, kadang-kadang pintu rumah diketuk siang malam disebabkan kesusahan dan sebagainya. Jadi penolong amil ni jadi perantara kan untuk membawa asnaf itu kan kepada kan pihak Lembaga Zakat Negeri. Jadi di Nurul sebagai kesimpulannya lah kan kita pada hari ini, maka dengan sebab tu saya mengajaklah dan kepada semua kan umat Islam di negeri Kedah terutamanya yang cukup syarat dan cukup nisab yang cukup haul yang untuk membayar zakat yang di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi kalau kita lihat maksud ataupun makna zakat itu daripada sudut bahasa yang tu sendiri pun, zakat tu bermaksud subur, zakat tu maksud suci, zakat tu maksud bersih, zakat tu masuk berkembang. Berkembang apa? Berkembangnya harta kita, berkatnya harta kita di di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zakat ni dia bukan kiraan manusia. Bukan, kita boleh kata bukan matematik manusia. Tetapi dia satu sistem dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Yang Allah Taala sebut, yang Nabi sebut, yang mana keberkatan yang akan kita kita dapat pada harta kita bila yang kita tunaikan zakat itu. Jadi saya menyeru dan saya mengajak kepada semua yang mana yang mencukupi syarat dan untuk membayar zakat, bayarlah zakat di Lembaga Zakat Negeri Kedah dan tunaikanlah zakat di jom.zakatkedah.com.my dan insyaAllah itu cara tertalian. Dan saya juga menyeru di sini untuk kita berwakaf untuk kilang padi dan projek Hasan yang kita laksanakan di Yan sana, boleh berwakaf. Dan juga kita ada satu lagi iaitu item sedekah yang boleh sedekah yang sehari RM1 yang di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi insyaAllah dan mungkin sekadar itulah saja sedikit sebanyak yang penyampaian saya berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh ejen zakat dan penolong amil dalam menghubungkan dengan antara mustahik bermuzaki dan juga dan juga mustahik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada DJ Nora dan kepada Kedah FM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairi Ishak, iaitu memperkatakan mengenai dengan ejen zakat dan penolong amil LZNK, penghubung muzaki dan juga mustahik. Jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
3: Hai, penin
4: awak Lim.
3: Kos semua naik tanah, duk besar tu juga.
4: Ni Lim, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
3: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
4: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
3: Elok.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Duenam. #layan.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Okey, relax 26. Kita nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Okey, untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.45 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.45 minit petang, Padang Terap Sik 4.44 minit petang, Baling 4.44 minit petang, Kulim Bandar Baharu 4.45 minit petang, Langkawi 4.47 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.45 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Dan nantikan juga untuk anda jam 4.30 minit petang nanti kita ada berita Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami tak kira di mana saja anda berada. Kalau tak dapat mendengarkan menerusi frekuensi 97.5, boleh je beralih ke RTM Klik. Tak dapat tu kalau berada di luar kawasan negeri Kedah lah kan. Tak adalah coverage frekuensi ni. Kan, jadi anda boleh gunakan RTM Klik dekat handphone je. Muat turun sekarang, semuanya percuma. Dengarkan Kedai FM di mana saja anda berada. Pasti ada coverage lah. Kalau tak ada coverage pun tak boleh dengar juga kan. Line tu kena betul-betul full. Okay, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakuta setara Kuan Pasu, Pokok Senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Radio Muslim Kedah FM. Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
3: Diam, tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

#Layan. Ya, baru saja berlalu tadi lagu daripada Black Hanifah dengan lagunya Hijab Rindu. Masih lagi saya Andy sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Okey, kejap lagi jam 5 petang kita ada berita utama 5 petang. Dan kembalinya ke Kedai FM, kita akan teruskan lagi lagu-lagu dan juga hiburan yang akan kita sajikan kepada anda. Jadi kepada anda, jangan curang, jangan tukar ke siaran lain. Terus setia mendengarkan Kedai FM. Kata Kedai FM, pilihan pertama orang-orang Kedah kan. Jadi kalau pilihan nombor satu orang-orang Kedah, kena dengar Kedai FM, okay? Baik, terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terahmat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Relax. Duenam. Hashtag layan.
3: Ya, masih lagi saya N di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Jam yang terakhir, jam yang keempat. Okey, kita tahu kes demam denggi ni sedang meningkat. Jadi, cuma luangkan 10 minit je sehari. Ataupun dalam seminggu tu ambil 2 hari 10 minit je untuk anda periksa kawasan rumah anda, buang air yang bertakung, sentahlah bekas takungan air tu dan tutup rapat bekas simpanan air, dan juga anda hapuskanlah semua tempat yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, sebab nyamuk Aedes ni dia suka air yang bertakung, air yang bersih tau, bukan air yang kotor-kotor tu, air yang bersih, yang jernih. Jadi nampak sebenarnya tindakan kita tu macam kecil je kan, tetapi sebenarnya tindakan yang kecil itu mampu menyelamatkan nyawa orang yang tersayang dari ancaman denggi ni. Okey, jadi kalau anda sayangkan keluarga sayangkanlah siapa-siapa yang berdekatan dengan anda, cuba ya ambil masa 10 minit je untuk anda periksa di kawasan rumah ataupun permis perniagaan anda kan, manalah kuk-kuk lah kan ada bekas yang bertakung tanpa kita sedari. Okey, dan kalaulah ada di kalangan keluarga anda ke mengalami demam ke, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu 2-3 hari baru nak bagi makan ubat dan sebagainya. Dah teruk baru nak bawa ke hospital dan klinik kan. Dan rasa macam dah demam sehari tu, panas dia meningkat, bawa pergi ke pusat kesihatan yang berhampiran. Okey, sebab sekarang ni demam bukan boleh buat main tau. Sebab demam sekarang ni tak demam macam dulu. Lain lah, kadang-kadang kita rasa macam kejap je kot. Tambah pula kalau demam yang kejap, demam kejap kebah, macam tu kan, bahaya. Kena bawa bawa untuk dapatkan pemeriksaan. Okey. Yang nak hantarkan ucapan petang ni boleh je hantarkan. InsyaAllah Yan akan bacakan kiriman yang anda hantarkan menerusi WhatsApp Kedah FM ni. Kan. Dah ramai yang hantar, kita bacakan kiriman daripada siapa agak je ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Noraini dari Terengganu. Dari Terengganu. Okey, jika boleh saya nak dengar lagu. Kalau ada lagu ni dalam playlist N lah. Tapi kalau di jam-jam yang ni kita banyak pasang lagu 90-an, 80-an kan. Jika ada lah katanya. Okey, terima kasih banyak-banyak mendengarkan Kedah FM ketika ini. Orang Terengganu dah dengar, orang Kedah takkanlah tak nak dengar kan. Okey, lagi salam Nora N. Selamat bersiaran di petang Khamis ni. Duduk dalam kereta ni sambil layan Kedah FM. DJ yang hebat dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Terima kasih Mak Teh Tun yang mendengarkan kita dalam kereta pun dengar. Tahu. Ini menunjukkan sokongan padu kepada Kedah FM kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Pah ni ha dari Ketil. Selamat bertugas and cuaca cerah je hari ni. Ada pengajian dekat surau, Ustazah Jariah mengajar pertahanan. Okey, sahabat selamat berehat. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ni kalau sekarang ni kalau kita mendengar usrah ke dan sebagainya kan, banyak ke arah kemerdekaan, ke arah semangat sayangkan negara kan. Kita kena terapkanlah, sebab agama dan juga sayangkan negara ni tak boleh dipisahkan. Tempat tumpah darah kita kan. Okey, lagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua enam Pak Long Man Bukit Kuang. Ucapan Pak Long kepada semualah ya yang mengenali Pak Long Uthman. Pak Long Uthman Mandun. Terima kasih banyak-banyak. Selamat mendengarkan Kedah FM. Semoga terhibur. Ya, saya Nora N ya. Ah gitu. Pak Long pun dah pandai dah. Nora N ya. Terima kasih Pak Long kerana mendengarkan Kedai FM ketika ini. Mak Long ke Mak Teh ke lagi apa kan, gelaran di Kedah ni Mak Long lah, kebanyakan Mak Long kan. Kalau di Perak dipanggil Yong, Yop tu abang, Yong tu kakak. Jadi terus sini mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Okey, itu dia Ratu Jazz Malaysia, Datuk Seri Sheila Majid. Dah pun dikurniakan darjah untuk Datuk Seri. Okey, lagunya Sinaran. Lagu tu kan macam boleh agak menggoyangkan kaki dan kepala. Kan, exercise sikit petang ni kan kalau rasa mengantuk. Baik, ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas sempena dengan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jangan lupa hari Ahad ini jam 10.30 pagi, di mana lokasinya? Di Petronas Bandar Anak Bukit Kedah. Okey, jadi ayuh hadir ramai-ramai untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang pada kenderaan anda, dan 200 kenderaan terawal akan menerima magnet Jalur Gemilang secara percuma. Jadi kibarkan Jalur Gemilang dan tunjukkan semangat cintakan negara. Jumpa anda di Petronas Bandar Anak Bukit Kedah pada 9 Ogos ini, hari Ahad ya. Hari Ahad 10.30 pagi. Baik, nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni, dari Batam Suriani Merbau Pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat petang Nora N. Selamat petang jugalah buat semua sahabat-sahabat pendengar Kedai FM. Semoga semuanya, sahabat semua, sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas Nora. Mai kasih minum petang bersama Kak Kis, kopi O dengan goreng cempedak goreng. Balik nanti hati-hati ya, semoga Nora selamat sampai di samping keluarga tersayang. Amin. Terima kasih Kak Kis, pelawa saya cempedak goreng. Petang-petang ni memanglah kena pula dengan TO ke kopi O ke kan. Tapi kalau anda on diet, boleh je makan kan cempedak goreng ni, tapi jangan banyak, sikit-sikit je, 1-2 tu kira okey dah. Okey, lagi ni, assalamualaikum, waalaikumsalam Nora N, selamat petang Khamis. Saya nak ucapkan apa khabar Nora N di Kedah. Mai hampa terus dengar lagu-lagu dari Kedah FM. Khairul Baha dari Kulim, Kedah. Nora N, semasa balik berkonti nanti berhati-hati di jalan raya, harus insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Nora N, selamat menghabiskan masa tugasan anda yang berbaki tu. Ya, betul, berbaki kurang dari 15 minit. Cuaca hari ni disik sangat baik, dan selamat ulang tahun kelahiran lah untuk semua yang menyambutnya di bulan Ogos ini. Kan, seronok siapa yang lahir bulan Ogos ni kan, tambah-tambah tarikhnya sama 31 Ogos. Okey, Yus Fazli kata, ada sedikit ayat ringkas ni. Manusia marah umpama hujan, kadang-kadang menakutkan, ada guruh, ada petir, ada angin yang sangat kuat, namun pasti ada manfaat jika kemarahan itu dalam nasihat. Tetapi jika diselang-seli dengan hasutan syaitan, umpama pula setiap hujan yang berpanjangan pasti ada keburukan. Nasib baik ni Kedai FM, kalau stesen ramalan cuaca dah lama apa ni, penyampai umur amaran ribut dikesan, bukan dikesan, diramalkan. Okey, bukan di langit tapi dalam hati katanya. Okey, pada rakyat budiman, apa ni, budiman, hati-hati semasa pulang nanti, kalau ada kita siarkan ya. Yeah, terima kasih banyak-banyak. Panjang pula kan. Kalau marah ni macam cerita Piramilah, bukan marah tapi nasihat. Kan. Okey, baik. Lagi ni kiriman siapakah ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang, selamat bertugas DJN. Kak Hafsah ni dari Desa Kedah Naga Lilit, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kedah FM tetap di hati, terbaiklah. Kan, saya nak bacakan habislah kiriman hampa ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang, selamat, salam sejahtera lah untuk rakan-rakan saya hormati. Nak mengucapkan salam takziah di atas pemergian pelakon veteran ya, yang kita tahu ya, Saudara Kamarul Haji Yusof ni, ataupun Cik Man. Lakonannya memang cukup hebat, Allahyarham ni. Memang tak ada siapalah yang boleh meniru gaya dan aksinya dari sejak muda sampailah di usianya sebelum Allahyarham meninggal dunia kan. Jadi dan pengebumiannya pun telah selamat di perkuburan di Kelantan. Semoga rohnya dicucur rahmat, dan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham. Terima kasih Syamsul Bahrain. Dan katanya lagi untuk Nora yang selamat bertugas, alhamdulillah cuaca agak begitu baiklah hari ini, walaupun hangat lit-lit, katanya di sebelah petang ni hadir untuk sesi kelas senaman, katanya di Peremba ni, 6 petang hingga 7 malam. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak, panjangnya awak punya ni. Terima kasihlah kerana menghantarkan ucapan anda ini, Syamsul Bahrain. Okey, baik. Dan lagi ni daripada siapa ni? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Nora N. Selamat berkonti sampai 6 petang nanti, insya-Allah. Ada lagi ucapan ke untuk saya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Kami saya ucapkan apa khabar DJ Nora N.
0: Khabar baik.
1: Kedah FM ya. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM dan beri sokongan kepada DJ-DJ daripada Kedah FM. Mesra harmoni ya. Saya Bahari Razali ya, daripada Taman Meru Ipoh Perak. Satu pesanan ya DJ Nora N. Semasa balik berkonti nanti, berhati-hati di jalan raya ya.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan untuk anda Bis on Air Nira Nipah. Siapa suka minum Nira Nipah? Terus dengar Kedah FM.
2: Bis on Air.
3: Baik, anda sedang menonton Biz Visual Radio daripada Kedah dan dengarkan kami juga menerusi Biz On Air di Kedah FM setiap petang 5.45 minit petang. Dan di sebelah saya ni Encik Muhammad Nafiah bin Yahya, pengusaha dan juga pemilik tempat ni.
4: Kedai saya berada di Kampung Sungai Pial.
3: Ataupun nak senang lah ni, orang kata zaman teknologi lah ni, ada Google. Apa okay. Google aja. Ladang
4: Nira.
3: Nira Nipah Nafiah. Okey. Baik, bang nak tanya jugalah bang. Apa berkenaan dengan waktu operasi perniagaan, mungkin yang sedang menonton kita ni tiba-tiba rasa jomlah pergi berjalan ke Kedah, lama tak berjalan. Jadi tempat ni ladang Nira Nipah Nafiah ni buka hari apa?
4: Selalunya saya buka Rabu sampai hari Ahad. Tapi buat masalah ni yang tetap weekend Jumaat satu Ahad tetap buka, tak pernah tutup lagi. Kalau Rabu kami tu kadang-kadang pergi serak. Tapi yang kalau yang betul-betul bajet Jumaat satu Ahad. Tetap buka, tak pernah tutup.
3: Pukul berapa
4: buka? Pukul 12 sampai pukul 7 petang.
3: Pukul 12 tengah hari
4: sampai hari, pukul kita dah mula buka order sampai pukul 7 petang.
3: Jadi kalau kata kita dalam masa nak mai lah antara hari Jumaat sampai Ahad ni, kalau kita nak buat tempahan macam mana tu bang? Nak telefon siapa dia?
4: Boleh telefon anak saya. Anak dia ada nombor telefon, ada nombor telefon kalau tengok di TikTok apa ada. Banyak juga jabatan kerajaan yang tempah nak main makan kat sini apa semua kan. Ada. Buat majlis hari jadi ada. Sabar kita set lah. Kami nak main 1 jibah, 2 jibah, okey. Boleh.
3: Baik, sini memang tempat dia santai ya. Di sebelah kami ni ada kawasan sawah padi. Boleh nampak pemandangan Gunung Jerai di sini. Tak jauh di sini ada laut. Angin dekat sini memang sepoi-sepoi bahasa. Kalau main duk lepak tadi ni memang cukup sempoi lah. Baik, abang, nak tanya jugalah abang sepanjang pengalaman berniaga ni lah kan. Orang kata orang yang dah mengharungi pelbagai-bagai cabaran. Agaknya mungkin abang boleh kongsikan sikit dengan kami, apakah resepi untuk orang yang nak berniaga lama dan nak bertahan dalam perniagaan ni?
4: Yang pertama ni, berniaga ni kena jujur. Aduh ya. Kalau kita kata udah lep, kita buruk lep. Kan? Aduh lah.
2: Beast on Air.

Okey, itu dia Kazah dengan lagunya Memburu Impian. Kalau kita nak memburu impian, mesti kena ada angan-angan dahulu. Tak salah kan kalau kita nak berangan kan? Okey, angan-angan di 5D, realitinya di 3D. Macam mana tu? 3D dan 5D. Kan dalam kita punya fikiran ni, ada dua lah unsur tu. 3D dan 5D. Kita angan-angan di 5D lah. Sebab dia akan direalisasikan dalam 3D. Okey. Baik, untuk anda sebentar lagi jam 6 petang anda akan bertemankan DJ seterusnya bersama dengan DJ Is dalam Santai 612. Nampaknya sampai di sini saja and menemani anda. Kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti jam 2 petang lah ya hampa. Jadi teruskan berangan, tak salah berangan, jadikan angan-angan itu satu realiti. Jom kita dengarkan lagu terakhir daripada Raja Emma dalam segmen Relax 26 Angan-angan. Kedai FM Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: prima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kembali waktu ni santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Iskandar Kadir. Bersama hampa semua sampai dapat tengah malam. Apa khabar semua? Berbun terima kasih banyak-banyak dahulu kepada rakan tugas iaitu DJ Nora bersama anda di Relax 26 hashtag layan. Dan untuk semua waktu ni kita bersama dalam segmen santai dan 12. Alright, untuk edisi 22 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 Ogos 2026 hari Khamis ataupun masuk ke bulan kemerdekaan. Alhamdulillah. Okey, hampa semua macam mana? Sihat ke? Kalau yang mungkin di luar buat aktiviti-aktiviti di luar pada rumah tu, banyak kena minyak putih lah. Cuaca panas lilit orang kata. Belah Kedah ni utara ni panas lilit, hangat lah tu. Okey, dan pastinya semua untuk semua kita akan bersama sampai ke tengah malam untuk rekam eh. Dan pastinya bagai info menarik terkini saya nak kongsi bersama hampa yang saya hanya di RTM. Juga lagu syok-syok, okey, lama perlu terkini, popular sepanjang hari ini. Alright, itu dia. Okey, dan untuk semua malam ni macam biasa kita dalam Muzik Express. Kita akan layan lagu Keturunan Keinsanan, okey, dalam Muzik Express 15 pagi 10. Lepas tu terus kalau kita santai sampai 12 tengah malam. Alright, dan untuk semua untuk itu saya tak usahkan pada petang ni. Saya bersama dengan rakan tugas. Kita ada di bilik kawalan siaran Syarifah Neti dan juga Suhaimi adalah Mi Jobot. Dan di hadapan kita bersama dengan Pertuan Keselamatan, kita ada Yazri dan juga Marzuki.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: lim.
1: Dia ni jadi lagu mana? Perempuan ni. Dia jadi macam ni, perempuan yang beraidah dengan aidah bulan ni pasal dia tidak haid. Atas sangkaannya contoh, atas sangkaannya dia telah putus haid ni hujung-hujung. Ataupun perempuan yang muda-muda ni tak bisa mai haid. Tak bisa mai haid, dia pun beraidah lah dengan aidah bulan. Ha, baik. Habis 3 bulan dia menikah. Perkembangannya adalah sah. Lepas itu dia bersetubuh dengan suami baru, lepas itu mengandung. Tu soalan dia tu, anak tu bin siapa? Tengoklah. Kalau anak tu apa nama, dilahirkan 6 bulan lepas daripada tarikh perkahwinan sekali dengan setubuh bin suami baru. Kalau lepas menikah tu lebih kurang 5 bulan. Tak 5 bulan tak apa kan. 5 bulan 3 minggu kurang sehari nak cukup 6 bulan. Ni 5 bulan 3 minggu 6 hari. Ha, niat 5 bulan 3 minggu 6 hari. Kurang sehari nak cukup 6 bulan. Bin suami lama. Bin suami lama. Hantu jadi kau mana? Jadi kau mana apa? Masa dia sedang menanti apa nama iddah tu, rupa-rupanya dalam proses dia nak mai haid. Tapi dia tak mai lah, dia tak mustahil dia mengandung. Dia satu soalan orang nak tanya, bolehkah orang yang tak pernah mai haid mengandung? Itu soalan orang bersuruh. Biasanya orang yang mai haid saya yang boleh mengandung. Boleh tak boleh orang yang tak pernah mai haid mengandung? Boleh tak boleh? Boleh tak? Ha? Boleh? Benda ni tak mustahil. Boleh. Tapi jarang-jarang. Dia bukan kadang-kadang. Jarang-jarang. Jarang-jarang tu orang kena panggil tekoh-tekoh. Ha, tu lebih kurang lah. Payah nak jumpa lah. Contoh macam kes ni lah. Jadi kalau dah daripada tak cukup 6 bulan tempoh perkahwinan, tiba-tiba dia pergi beranak. Anak tu bin suami lama. Bin suami lama. Dan bila bin suami lama, bila bin suami lama, hubungan perkahwinan dia dengan apa nama suami baru tu putus ya. Perkahwinan itu hukum tak sah. Persetubuhan saya duk abang banyak kali lah. Persetubuhan syubah. Anak tu anak halai pada suami lama, tak ada masalah. Itu jadi ikut mana ni? Bila bin suami lama, dia nak kena beredar balik tak? Ha. Dia nak kena beredar balik tak? Ha. Dengan suami lama, dengan suami lama dia beredar habis dah kan? Ha, 3 bulan. Tetapi beranak pula. Seolah-olah macam dia beredar 2 kali lah dengan suami, suami lama. Itu dengan suami baru macam mana terkata? Ni dia dah beranak lah. Dia beranak, boleh menikah tak dengan suami baru? Nak nikah terbatai tak sah. Boleh tak angkat nikah balik dengan suami baru had terbatas perkahwinan tu? Boleh tak? Ha, boleh tak? Jawapnya tak boleh. Ha, dia mengajar tak boleh. Boleh apa? Dia kena beredah sekali lagi. Beredah. Ni yang beranak ni tak cik ya? Beredah sekali lagi. Orang panggil apa tu? Sahibul idah yang berbeza. Lepas daripada beranak tu, bagi habis nipah dulu. Lepas tu, daripada haid nipah tu, beredah selama 3 kali suci. 3 kali suci sebab beranak tu, pasal anak tu cap suami lama, bukan cap suami baru. Betul tak? Cap tu nasak lah. Ha, beredah 3 kali suci, lepas 3 kali suci, baru boleh menikah dengan suami. Had terbatas perkahwinan tu. Ha, tu cerita lah. Ni kita cerita ni, hukum ni ada, tapi nak jadi tu, nak jadi tu apa? Payah tapi tak mustahil. Soalan nombor 13. Seorang bapa menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki pilihannya tanpa pengetahuan anak perempuannya itu. Ni orang dulu-dulu. Orang lah dia tak buat dah lah. Orang dulu-dulu memang dia buat gitu. Lepas tu sistem pejabat agama pun tak lagu lah. Dulu-dulu jenis pergi menikah lepas tu memang daftar kemudian. Ini hak lebih-lebih saya depan ni banyak kan kita pergi agama. Tapi orang tua-tua lu, saya nak cerita sejarah. Pejabat agama bagi buku nikah kata imam. Buku nikah lah. Pengantin nak menikah tak payah main pejabat agama. Tak payah main benaran. Pergi jumpa tu imam. Dulu-dulu punya style. Pergi jumpa tu imam. Lepas tu angkat nikah. Tu imam tulis surat nikah. Lepas tu Tik Imam koyak bagi kepada pengantin lelaki-lelaki selai, pengantin perempuan selai. Lepas tu tungui dah tu, tungui tu. Tik Imam bawa pijak gemar tu yang nak simpan tu, tu mau tungui. Istilah ulama-ulama lebih tungui kan. Kaki. Dulu-dulu style tu. Lah tak boleh. Lah dia main sepangkat pula. Kebenaran main ambil di pejabat agama. Nikah. Lepas tu bawa Tik Imam kat nikah. Tik Imam tulis surat nikah. Lepas tu bagi ke depan. Lepas tu lah lagi ni pula. Surat nikah pun Tik Imam tak tulis lah. Surat nikah pejabat agama keluar tulis. Sebab berlaku banyak kekeliruan. Tik Imam angkat nikah. Lepas kat nikah dia bagi satu daftar sementara ya. Bawa daftar sementara tu pergi pejabat agama. Pejabat agama akan isu surat. Surat nikah. Itu saya begitulah cerita dah. Ni nak abad cerita dulu-dulu ni. Pak ni boleh menikah anak. Anak haram tak tahu. Anak darah. Dengan cara anak darah lah. Kalau anak bukan anak darah, menikah tak sah lah. Okay. Seorang bapa menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki pilihannya tanpa pengetahuan anak perempuannya itu. Dia kenal semua-semua kalau budak jantan tu. Anak perempuannya itu bersama teman lelakinya melangsungkan perkahwinan di majlis agama Islam. Song klar. Macam apa sikit? Song klar. Thailand. Tanpa pengetahuan bapaknya. Pakat-pakat sembunyi. Pak tak abang, anak pun tak. Tak abang. Perkahwinan anak perempuan itu dengan teman lelakinya berlangsung sehari selepas perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya. Pak dia angkat nikah dulu. Pak dia angkat nikah dulu. Dia lewat sehari. Belah pergi siam tak abang ke pak. Apakah kesan hukum terhadap kedua-dua perkahwinan tersebut? Ni nak main aidah ni. Ni saya cerita ni. Cerita ni. Saya bisa buat ni sebenarnya. Bukan saya pergi nikah siam. Dia buat kesan nikah orang ni. Ya. Apa hukum berkaitan masalah ini? Okey. Penjelasannya seperti berikut. Okey, satu. Akad nikah yang pertama ialah perkahwinan perempuan tersebut dengan lelaki pilihan bapaknya. Yang pertama, pasal pak dia menikah. Awal sehari benda dia pergi menikah di siam tu. Akad nikah yang kedua ialah perkahwinannya dengan lelaki pilihannya. Tu. Ya, akad nikah pertama di Malaysia lah. Yang kedua di Siam. Cerita dia begitu. Yang kedua, sekiranya perempuan itu seorang dara. Tengok pula tu. Sekiranya dia seorang dara, maka perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya adalah sah. Kalau dia anak dara, bapaknya adalah wali mujbir dan tidak wajib meminta keizinannya untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan bapaknya. Wali mujbir ni maksudnya wali yang kuasa besar. Wali yang kuasa besar. Mujbir tu dalam bahasa Arab ijbar maksud memaksa. Memaksa ni artinya hamba tak mau aku nak angkat juga. Itu dia panggil mujbir. Jadi wali mujbir ni dia boleh menikahkan perempuan tanpa izin perempuan tersebut ataupun tanpa persetujuannya. Nikah adalah sah. Syarat perempuan tu anak dara. Syarat perempuan tu anak darah. Dan wali mujbir ada dua. Yang pertama pak, nombor dua tak wan. Kalau pak angkat nikah anak dia, anak darah, maka nikah susah. Walaupun anak kata, tak mau, tak mau. Anak tuan kata, tak mau apa, aku angkat nikah, siap dah. Nombor dua tak wan. Ketika pak mati, tak wan ambil alih. Wali mujbir. Ataupun kalau pak tak mati pun, tapi pak waya putih. Tahu tak ayah putih? Apa dia? Ha, gila. Pak duduk dalam sangkak. Sangkak mana? Tanya Muqtal. Ha, pak duduk dalam sangkak. Gila. Tok Wan ambil alih. Tok Wan jadi wali mujbir. Angkat nikah cucu perempuan, anak dara. Nikah adalah sah. Lain dia daripada tu bukan mujbir. Abang, pak menekan bukan mujbir. Ha? Walaupun perempuan tu anak dara. Dalam keadaan ini, perkahwinan perempuan itu dengan lelaki pilihannya dengan berwalikan hakim adalah tidak sah. Perempuan tu dia menikah sehari kemudian. Dia pergi menikah di Songkla tu pakai wali hakim lah. Tak sah. Alasannya perkahwinannya dengan lelaki pilihannya terkemudian daripada perkahwinan yang pertama. Okey. Kalau dia pi menikah awal sehari, pak dia angkat nikah esok, nikah dia tu sah. Pakai wali hakim. Pasal angkat nikah tu terkemudian lah pak dia. Walaupun pak dia wali mujbir. Ni cerita ni pak dia awal. Satu bulan pak dia angkat nikah. Dia menikah dua bulan. Pak dia wali mujbir. Nikah adalah sah. Okay. Nombor tiga. Sekiranya perempuan itu bukan dara. Bukan dara ni dia panggil sayyib sa ya ba. Cuba tengok apa nama dalam surat nikah ni duduk depan saya ni tua-tua lah. Tua-tua lah pilih tengok surat nikah anak kita. Kalau ataupun siapa-siapa perempuan ni yang nikah lain suami mati nikah lain tengok surat nikah baru. Surat nikah baru tu status di bawah dia tulis. Satu dara, lepas itu sayyib lawan. Sayyib ni maksud tak ada dara. Dara maksud dia hang muda ke tua hang ada dara kira dara. Walaupun umur dia 60 dia tak bisa menikah. Status dia tulis dara. Dara. Sayyib ni dia tak ada dara. Tak ada dara semua ada hang bisa menikah. Bisa menikah. Atau tak bisa menikah tapi tak ada dara. Contoh macam orang berzina tu. Dia berzina, lepas tu dia main nak menikah. Dia masa tu sayyib. Dia ada tulis dalam surat nikah. Boleh tengok surat nikah anak kita. Sayyib. Dara ataupun sayyib. T-H-A-Y-I-B. Sayyib. Tu hijau rumi lah. Kalau yang tu kena hijau jauhi lah. Hijau Arab kan. Sa-ya-ba. Sayyib. Dia tulis tu. Dia akan tulis tu. Kalau apa nama dara-dara, kalau sayyib termasuklah nikah yang tak sah. Nikah tak sah, lepas tu pergi nikah semula, awak keluar surat nikah baru. Awak keluar surat nikah baru, dia akan tulis sayyib. Kalau pernah bersetubuh lah. Ada yang bisa menikah, nikah kali kedua tetap tulis dara, iaitu jenis apa yang janda berhias tu. Janda berhias, anak dara menikah, lepas itu laki mati, tak dalam setubuh, ataupun suami cerai, tak dalam setubuh, ataupun buat panggil, lari pi Pakistan. Tunggu laki dia mati, dia balik amai. Tak dalam setubuh. Nikah lain, dalam surat nikah, dia tulis dara. Dia tulis dara. Itu tuan-tuan. Jadi dia kata nombor tiga ni, sekiranya perempuan itu bukan dara, bukan dara itu sayyib, perkahwinannya dengan lelaki pilihan bapaknya adalah tidak sah. Kerana bapaknya tidak boleh menikahkannya tanpa keizinan anak perempuannya yang bukan dara itu. Dalam keadaan ini perkahwinannya dengan lelaki pilihannya dengan bolehkan hakim adalah sah. Dia ada dua keadaan ni, dengar saya nak kata ni. Nombor satu, kalau dia lari pergi menikah di Siam, perempuan ni dia lari menikah di Siam dengan lelaki pilihan bapak, lelaki hak dia suka, pak dia angkat nikah dia dengan lelaki pilihan pak dia. Masa tu dia janda. Dia janda. Walaupun dia menikah lewat sehari dia pak dia angkat nikah, hak pak dia angkat nikah tak sah. Hak dia menikah wali hakim tu adalah sah. Pasal apa? Pak dia tak, bukan wali mujbir. Pasal dia sayyib. Pasal dia sayyib. Tu satu. Lelaki dia mati ataupun cerai apa semua kan, habislah. Ataupun dia menikah dengan lelaki-lelaki tu juga. Dia tak piangkat nikah dia siang tu menikah dengan lelaki-lelaki tu juga. Tapi perempuan tu tak pernah menikah dengan mana-mana lelaki. Tetapi perempuan ni dia tak ada darah kerana dia telah berzina dengan lelaki-lelaki tu. Dia telah berzina. Katalah dia berzina minggu ni. Minggu lepas. Lepas tu dia takut nampak perut naik apa semua. Jom kita pergi menikah siam. Menikah siam. Dia telah bersetubuh lah dengan lelaki itu. Artinya dia tak ada darah. Walaupun dia menikah lewat sehari. Dia menikah lewat sehari. Daripada pak dia angkat nikah. Maka hak nikah dia tu adalah sah. Walaupun pada sangkaan pak dia tu orang tersah. Maksudnya dia nak darah. Tapi bila balik menikah siang tu, bila dia berdepan dengan pegawai agama, dah buat pengesahan ni ke? Antara soalan tanya, contoh macam ni lah. Ni pak hang kat nikah dah. awal sehari. Nikah puan kat nikah sah. Ha'am nikah tak sah. Dia tanya apa-apa, pasal apa? Pasal puan berkuasa menikah hang, pasal hang anak darah. Ha, contoh itu lah, pasal anak darah. Ha'am nikah lewat sehari. Walaupun menikah, tapi kalau hang awal sehari, hang sah. Puan menikah hang awal sehari, jadi puan kat nikah tu sah. Ha'am nikah tak sah. Dia kata apa-apa? Pasal puan wali mujibir. Wali mujibir boleh menikah anak darah tanpa izin anak darah. Ha, dia abang depan ni. Dia tak saya mana ada darah lah. Minggu lepas saya berzina dengan dia. Ha, lepas tu kami takut sekali naik perut besar pun kami pergi menikah. Masa saya pergi menikah memang saya tak ada darah lah. Ha, lepas tu tanya lelaki-lelaki tu. Betul ada yang berzina? Betul. Dan nak gambar? Ha, jahanam. Ha, betul? Betul? Kami takut apa lagi mengandung apa tu kami pergi menikah. Cepat-cepat. Maka pada tika itu hak menikah pak dia tu tak sah. Hak dia menikah tu sah. Pasal apa? Pasal pak dia duk sangka dia ada darah lagi. Wali mujibat. Rupanya dia tak ada darah. Maka perkenanya di Thailand tu sah walaupun lewat sehari. Ha, tak ada lagu tu lah. Okey, nombor 4. Sekiranya perkahwinan pertama adalah sah dan perkahwinan kedua adalah batal dan tidak sah. Ha, pertama tu pak dia angkat nikah lah. Maka perempuan itu menjadi isteri kepada lelaki yang dinikahkan oleh bapaknya. Tapi tak setubuh lagi. Tapi jadi bini lah kan. Sekiranya telah berlaku persetubuhan melalui perkahwinan yang tidak sah itu, perempuan tersebut wajib beraidah. Ha, dia kena beraidah. Tempoh iddah ialah 3 kali suci atau 3 bulan atau kelahiran ikut mana-mana yang berkenaan. Pilihlah salah satu. 3 kali suci kalau dia tu muda. Ha, kalau dia muda. Dia muda. Lepas tu duk main haid lagi. Tunggu 3 kali suci. Beraidah. Iddah ni iddah apa? Persetubuhan syubhah. Persetubuhan syubhah melalui perkahwinan yang tidak sah tu. Okay. Atau 3 bulan. 3 bulan kalau dia jenis putih haid dan apa semua ni. Orang tak putih haid dan apa dia angkat nikah tak sah. Eh, ada setengah anak darah tu. Betul tak? Ha? Ataupun dia memang macam saya dah abang. Walaupun dia duduk muda tapi dia tak bisa main haid. Dia berkenaan 3 bulan. Ataupun ada kelahiran. Kalau dia bersetubuh dengan perkahwinan yang tidak sah itu, dia mengandung. Maka dia beredar dengan ada kelahiran. Sepanjang tempoh iddah, suaminya tidak boleh menyetubuhinya. Suami yang sah tu tak boleh setubuh. Contoh dia macam ni. Saya ambil contoh ni, ambil 2 orang. Perempuan ni nama Piah. Laki dia hak menikah sah. Menikah sah nama Awang. Hak menikah tak sah nama Mat. Tapi Awang tak dan setubuh dengan Piah. Mat pergi setubuh tu. Pasal apa menikah dia siap. Bila dia buat tu, perkahwinan yang sah, Awang. Lepas tu bila dia diberitahu bahawa perkahwinan hang dengan Awang yang sah, dengan Mat tak sah, tanya dengan Mat hang setubuh lagi, dia setubuh dah. Maka dia kena beraidah 3 kali suci. Lepas tu Awang lelaki dah kena habak kat Awang, hang tak boleh setubuh dengan dia, dia kena beraidah tu. Awang kata, mana ada cerai apa? Masa ke bodoh? Ha, nah. Mana ada cerai apa? Betul tak cerai. Tapi dia kena beredah dengan edah. Ha? 3 kali suci atau 3 bulan atau edah kelahiran. Pasal apa? Sebab beredah. Persetubuhan syubah. Persetubuhan syubah. Bila habis edah, baru boleh Awang setubuh dengan dia. Ha, cerita dia ke tu.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Okey, dan pada tahun ini tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, dan untuk semua bagi remaja 80-90-an kan. Masih kita rindukan perpaduan, di keharmonian, di mana tak kira lah waktu di kampung ke, di taman ke kan, kita akan beli tampetak dekat pakcik kita, uncle yang berbangsa India, bermain roti, ropok kan. Dia punya motor tu penuh belakang tu kan, dengan ropok, dengan roti kan. Dia main keteng tu, tahu dah kan, tahan beli roti sekaya kan, tak pun roti menggali tu, tak pun roti sekaya lah. Ada juga yang jual aiskrim, palit jual aiskrim dengan roti, budak-budak lah mungkin tak bisa makan, memang sedap tu kan. Ada juga roti dan semua tu, dulu nakal ada juga kawan-kawan kita yang nakal ni, dia balas 2-3 kopok tu. Tapi yang ke ni tau kan, dia kenal hang ni anak Kadiak, hang ni anak Ma'in, hang ni anak Saleh, hang ni anak Razak kan. Dia tahu, dia buat pinjam mata je pasal semua kawan-kawan dia. Yang penting tu dia kenal, dia tahu rumah tang mana. Kalau hampa mandi sungai kan, pergi mana, jauh mana pun, balik apa kena. Pak tanya, tadi hampir nak tadi? Kita kentong pusing ke kena? Dia tadi, pakcik, mak, abah, ramu beritahu tadi, hang pergi mandi sungai. Contoh kan. Pagi-pagi pula, mak kita akan beli ikan dekat uncle, ahwat, semua. Yang tak suka mak pun kena Cina dan India kan. So, benda ni memang seronok lah kan. Sekarang ni semua dah lain dah lah kan. Semua ni makin moden dan juga makin orang tahu, makin maju ni dia punya, semua dia jari. So, kita jarang lah kita berinterperasi, berjumpa kan. Dia punya ukuah tu kurang sikit. Dan ni nak makan pun malas keluar bayar order je. Dulu lain kan, terindu juga kan. So itulah perpaduan sebenarnya kan. Dan yang penting, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Kecil pun tak apa, tak kisah, yang penting di rumah, di kereta, semua kibarkan semangat kita sebagai mencintai negara kita. Itu yang terbaik. Orang Kedah yang buat leceh, kena kibar. Alright, itu lagu sendiri daripada Khair Bahar dan juga Dr. Ibrahim. Ini daripada Lucas Graham, 7 Years Kedah FM, Layan dan Sempoi.
3: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

setiap Ahad stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. #GetSomethingBaru.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasrul bin Abdul Nasir.

Ku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: Okey, itu daripada Syazwan Syahmi, luka dalam diam. Okey, apa pun yang terluka ataupun apa saja yang berlaku, kan jangan pendam-pendam, kongsikan kan, untuk apa dapatkan insan-insan yang anda rapat, okey, untuk berkongsikan, orang terrelease sikit, kita kisah apa yang berlaku dalam kita tu. Jangan bersedia sangat, okay, nanti muka orang tercepat tua kan. Okey, 8.14 minit malam, di mana untuk hebahan anda bersama Ekspresi Jalur Gemilang JAPEN, Jabatan Penerangan dan Petronas, sempena inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, 9 Ogos hari Ahad 10.00 pagi, lokasi Petronas Bandar Anak Bukit Kedah. Orang-orang setempat, okey, anda kat sana ataupun siapa sahaja lalu kat situ, ayuh hadir dan bersama-sama menyemarakkan semangat patriotism dengan mengibarkan Jalur Gemilang pada kenderaan anda. 200 kenderaan awal akan menerima magnet Jalur Gemilang secara percuma. Jom gemilang dan tunjukkan semangat jentera negara. Jumpa di Petronas Bandar Anak Bukit Kedah, 9 Ogos 10.30 pagi, okay? Dapat free ataupun cemek bendera, okay. Yang penting ingat rehat 9 Ogos nanti 10.30 pagi. Itu dia. Terima kasih juga pada yang mengirimkan kiriman di WhatsApp Kedai FM. Kita dah siapa ni, Mata Montuba. Selamat malam Jumaat dan salam ceria buat pendengar Kedai FM. Salam Maghrib. Itu dia, pada Maghrib ni kena kopi O set, tengok berita, lepas tu tunggu isyak. Kan ada juga yang makan awal, kan ada juga yang makan lambat sikit. Yang penting makan tu janganlah berlebihan bagi mereka yang mungkin berumur 40 tahun ke atas. Okey, kena ingat esok sama. Itu dia, nanti ikut nanti macam-macam jawapan dapat. Alright, dah semua yang penting dengar Kedai FM. Alright, info yang terkini saya hanya di sini. Jom dengarkan lagu sudah daripada Shiro Hart. Kita juga daripada Joe Fizzo, Legacy, juga Wally Band, Kedai FM, Santana 12, hashtag Layan dan Sempoi.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Berita menarik. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM. #GetSomethingBetter

0: Okey, pastinya kat sini bukan Abang Toy, Abang Is kat sini. Okey, 8.32 minit malam dan sekarang saya bukan untuk malam musim-musiman Penuh Serap Fadu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Sar membasuh pukul 8.49 minit malam. Pendang Kebudayaan Perantarab Sik 8.48 minit malam. Baling 8.46 minit malam. Kulia Benar-Benar 8.47 minit malam. Langkawi Puncak Anjerai 8.52 minit malam. Kami Kedai FM mengucap kepada semua musim-musimat. Sedangkan solat Fadu Isyak, teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mempasu pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. #GetSahamMalam

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Hidup adalah satu revolusi. Anda pilih jalan yang Anda mahukan. Hidup hanya sekali. Dunia untuk akhirat. Kuasai diri. Kuasai hidup.

dalam melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat, yakni memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan berazam tidak akan mengulanginya kembali. Hadis riwayat

0: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
1: Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Setan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, dan untuk semua di mana ada sedikit peningkatan lah tentang Kedah Denggi Negeri Kedah ni pada waktu ni, dan sehubungan dengan itu Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ingin menyeru semua penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan demam denggi dengan segera seperti berikut, iaitu dapatkan rawatan segera jika anda mempunyai gejala demam denggi seperti demam panas, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi otot, mual, muntah atau ruam pada badan. Kau boleh tu esok ni cuti kan, apa kata ramai-ramai satu keluarga, setiap rumah, setiap lorong, semua teroyong kosongkan dan buang semua bekas-bekas yang boleh takung ayak, tutup rapat semua bekas simpan ayak, bersihkan longkang kan, letakkan serabut ataupun tempat racun untuk hilangkan nyamuk Aedes ni. Mengenai teroyong, okay, dan kerjasama tu kita harapkan lah anda memberikan kepada kesihatan juga, kita elakkan daripada rumah anda boleh merebak ke rumah lain. Okay, hanya demam denggi ni bahaya, boleh buat maut. Okey, hati-hati. Okey, mula pada rumah anda. Jika ada rumah anda, kalau dipati ada pembiakan nyamuk Aedes, ada yang tiantik, dia akan saman. Bukan kira satu tu, dia kira sekok tiantik tu. So, hati-hati. Okey, kita harapkan dengan ini dapatlah pencegahan segera. Dan kalau tidak peduli, maut menanti. Kena ingat tu. Alright, dan saya nantikan anda punya WhatsApp pada kami ini. Hantarkan sebiasa di 011-568-6300. Santan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Sanan 12 hashtag damaikan jiwa. Dan hari ini juga kita dikejutkan dengan tiga anggota polis maut terkena jeratan elektrik, di mana cubaan menjolok buah kelapa menggunakan galah jenis besi dipercayai punca tiga anggota polis maut terkena jeratan elektrik di kampung Western di sini petang Khamis tadi di Beaufort. 5 petang di kesemua anggota polis bertugas di Balai Polis Western ini sebagai Chiu Tak Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun, Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi tersebut. Pelajar Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah Muhammad Pisah Aziz maklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu jam 5.50 petang. Katanya pasukan anggota Balai Bomba Penyelamat Beaufort dan penyelamat lokasi dalam jarak sejauh 28 km, dan menurut maklumat awal terdapat 3 mangsa merupakan anggota polis terkena jeratan elektrik di lokasi kejadian. Orang awam berada di selera setindak melakukan pemadaman menggunakan 2 alat pemadam api jenis serbuk sebelum ketibaan pasukan bomba di lokasi. Ternyata tidak bunyi oleh sinar harian. Tengah lagi, pasukan bomba kemudian bertindak memasang sawar-sawar dan mengambil maklumat di lokasi, dan juga pada situ pasukan Sabah Elektrik berjaya memotong bekalan elektrik di kawasan kejadian, dan pasukan bomba serta polis segera mengangkat mangsa. Dan itulah ya, kita harapkan semua hati-hati. Kerana tu mungkin kita agak terleka, dan kita hati-hatilah kerana tu mungkin tak puasan dengan ada kabel di mana-mana sahaja. Apapun, kami maklum dan ambil berdulilah. So hati-hati, dan pun kita ucap takziahlah pada ketiga mangsa tersebut. Itu semua kami kepada FM. Info dan kesempatan sampai lepas ni. Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam kenanganku hanya di Kedai FM. #Gang Sampai Malam.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni, Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
3: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
4: #GetSantanaDulah.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Simbol Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampa ucapan anda kerangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Segar, santai, Sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okay, Santai 12 #damaikanjiwa. Alright, dan untuk semua, jangan lupa sekali lagi untuk mengibarkan jarum gemilang di mana sahaja, di rumah, di premis, di kedai makan, sesi minyak, mana-mana saja, sekolah dan sebagainya, kibarkan jarum gemilang, tanda kita bangga.

0: sebagai seorang anak Malaysia, okey, di bulan kemerdekaan ni, dan juga yang meriah, kita dah sampai banyak sikit bendera, okey, no problem, itu dia. Alright, dan untuk itu juga jangan lupa untuk hantarkan sebarang dikisah anda tentang kemerdekaan di WhatsApp kami 011-568-6300. Jom layan, kita ada lagu daripada Iklim, Desi Nasir, ini daripada 416 Kedai FM Santai 612.
1: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 Kedah FM.
2: 1, 12 tengah hari.
1: Hit 10 Kedah FM.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM. #GetSomethingBetter

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Malaysia. Stanza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia, Kedah FM di 105.1.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santan Rubah Hashtag Damaikan Jiwa telah sampai ke pojongnya saya bersama anda. Terima kasih hampa semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi di Kedai FM. Hiburan sensasi info terkini dan saya hanya di Kedai FM juga di RTM. Alright, dan jumpa lagi pada minggu depan. Dan untuk semua, menafakan cuti anda dan jangan lupa bulan kemerdekaan ni kibarkanlah jarum gemilang. Itu yang terbaik tanda dan sebagai mencintai negara kita ni. Terima kasih dengan suka sebilik kawalan siaran. Okay, kepada Capanati dan juga Suhaimi dan juga Bahasa Harapan bersama dengan Yazri dan juga Mazuki. Dan untuk itu ingat anda semua nak buat apa pun, nawai itu buat apa-apa, semua ada keberkatan dan mulakan bismillah sudahi dengan bila. Saya DJ Ace menok dari dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Ayah Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Indahnya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau apa juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH, okay? Ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman Dak Sabah hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyah, Afif Nur Syazaz, belit ni tak saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanya tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah Padang Terap Sik juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, yang walau di mana juga anda berada, yang

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hana juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM. Ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, Kempas Baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Tu Nasional FM sentiasa di hati.

Rasa di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba, disebabkan dengan gelombang haba, disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap. Jangan tunggu sehingga haus. Kurangkan aktiviti luar pada waktu siang. Berehat di tempat yang teduh. Pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah stroke haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

pesan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini, Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa Adin cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena menafaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jamedan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Apian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula, Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Ainoma Issa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okay. Jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasnah Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

0: bangga juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Fahri.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah, jadi contoh pada orang muda dan sebagainya. Inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apapun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak bang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Alhamdulillah, Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 aje sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahami maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya. Cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah. Adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan. Adakah kita

0: beradab ataupun biadab, okey, hijrah akhlak, ya, perbaiki ilmu dan niat, ya, telinga dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya, hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga, taubah. Masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunselor orang keluar bilik kaunseling semua senyum, lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Ha, pernah tu abah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni hadiah doa ya Ustaz. Hadiah doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam itu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis. Masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tu abah pun terkesima. Kita jahil. Ya, hadis dhaif, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis. Be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So tu abah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah. Terus aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung. Ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. Dua hari lepas tu abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, tu abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tu abah kecewa. Tu abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur main sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian kan, 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan, ya. Lepas tu kita doa, mendoakan, tolonglah, ya, dalam keluarga. Dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat, ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas. Sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat, ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengulah sawa, lebih disiplin, ya. Ini untuk cari keberkatan hijrah rezeki. Betul, hijrah masa, ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list. Ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya, okey. Lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas anfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahu akbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu, kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama, kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi, manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi, perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang, kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri, dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Rina, Rina, Rina, habislah aku, habis. Semua hilang, macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis, apa yang hilang? Cuba bertenang sikit, cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zara Nova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk salat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada pagi ini. Bagi zon 1, daerah Tasta, Kewang Pasu dan juga Pokok Sena, 6.2 minit pagi. Yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan, 6.3 minit pagi. Yang berada dekat Paran Terapsi, 6.1 minit. Yang berada dekat Baling, 6.2 minit. Yang berada dekat Kulim Menak Baru, 6.3 minit. Dan yang berada dekat Langkawi, 6.4 minit. Serta yang berada dekat Puncak Gunung Cerai, 5.57 minit pagi. Jadi terus kekal bersama Zora Nava. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Sekarang telah masuk waktu salat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Aktif 6.10 #rancang berbisa.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: tak kuat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Okey, untuk pagi ini, siapa yang belum pergi sarapan, boleh sarapan, okey? Untuk dapatkan tenaga yang baik untuk hari ini dan yang sedang bekerja dan juga yang berniaga, yang dengarkan Kedah FM, buka kuat-kuat bagi customer semua dengar untuk layan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik kepada anda semua, pada pukul 6.45 pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang mana saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak kira pagi, petang atau malam,
4: di sini aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif now, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM dan juga yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu dan juga terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman anda untuk ke destinasi yang anda nak tuju sekarang ini. Dan pagi ini saya nak kongsikan untuk anda
2: Semasa
0: Kedah FM. Tajuk utama akhbar yang ini saya dapatkan daripada berita RTM antara info-info yang terkini. Jadi untuk anda semua, kalau anda dapatkan maklumat penuh, boleh terus saja ke Facebook berita RTM sekarang. Ini saya nak kongsikan yang pertamanya adalah satu rakaman papar pemuka memaparkan detik cemas melibatkan seorang penunggang motosikal yang cuba menyelit di antara sebuah lori dan kereta, sekaligus mengundang perhatian warga maya. Dalam kejadian tersebut, penunggang dipercayai gagal melepasi ruang yang semakin sempit sebelum terjatuh di atas jalan. Bagaimanapun, bangsa sempat menyelamatkan diri daripada laluan lori, namun motosikalnya dirempuh dan dilenyek. Jadi rata-rata netizen menyifatkan insiden itu sebagai peringatan kepada semua pengguna jalan raya agar tidak mengambil risiko menyelit di ruang sempit kerana beberapa saat menunggu jauh lebih berharga daripada menggadaikan nyawa. Okey, dan seterusnya di Beaufort, yang mana Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato' Jauhteh Dikun mengesahkan 3 anggota polis dari Balai Polis Western maut selepas terkena renjatan elektrik petang kemarin. Jadi ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, beliau menjelaskan ketiga-tiga anggota berusia lingkungan 26 hingga 40 tahun dilaporkan cuba mengait buah kelapa menggunakan besi, sebatang besi sepanjang 29 kaki berhampiran dengan balai. Jadi sebelum salah seorang anggota terkena renjatan, jadi susulan itu 2 lagi anggota yang cuba membantu turut terkena renjatan elektrik. Jadi beliau maklumkan ketiga-tiga mangsa ditemukan orang awam. Jadi kes dalam siasatan dan menunggu untuk laporan bedah siasatan. Okey. Seterusnya, seorang pelajar sebuah kolej ditemukan lemas selepas mandi bersama sekumpulan rakannya di Sungai Loh, Kampung Jongok Batu, Hulu Dungun, Dungun. Okey, baik. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua, tajuk-tajuk utama akhbar dan sedikit berita terperinci. Jadi untuk anda semua nak dapatkan lebih lanjut lagi berita-berita yang terkini, beri terus saja ke berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.